0: Asual to moy mo.
1: Tapi ko habi debay no jam ko bahu na dido do ngos subabid pagunta ko. Biaga di nobos teko nongo diazu masa ada kepayahan tegai di dong sebab di baina diti tadau baino nyampai toko do songohun tambuhui toko do no kaikot diti studio do manak no do kaintahangan masa do pengi muatan toko pengi muatan tegai koko maino diti budget duvong ibu duvong apadam tu. Tadi om diti na sida diti kopi bosian na diaw tapi nai
2: kopi bosian lagi dia dia di jeden
1: ya yeah. Pai tutunok pai zikai zikai nak kai tutun dia udah babai na nga maki kino udah babai na di timo isai mai tika anu ka papai tutun nganu
2: oke okay. Zona ponga Oscar Dosin mantat zo di University Malaysia Sabah
1: uh-huh.
2: Fakulti Perniagaan Ekonomi om Perkawinan
1: aha yeah. Kopi bosian nak tindapo kia Prof Dr. Oscar Dosin.
2: Iya, Profesor Madya. Ya,
1: ya, Profesor Madya,
2: Dr. Oscar. Ya,
1: nah, ya. Kata wadan nak tindak po de dong sebab diti. Tapi nai ku ngavi megadi no bos the guy. Tapi nai teka Dr. Oscar do pibasan no diti bai no diti nga koko mai no diti budget 2022 tu dari itu tulus do poti musan to kok ya.
2: Boleh, boleh
1: no pagudisan diti. Montok diti kepembian timpunan teko iya pengko oko kiki tenai do budget duvo ngaibu duvo pedam tu ko penuhuk ko pekion wan om kansanan tuhun ngawi
2: iya kopi vosian insan pevagu kumadiau DJ Dan om Saviavi moki kinongo it's Sabah VFM dong swap diti iku moison apa nga manta do budget teko belanjawan 2027 iti koiso menungguvang do belanja teko kos ke posisian do tuhun lah
1: mm-hmm.
2: Ya kopobian kuma do i STR om Sara budget no po STR om Sara nintangan toko manta di ti budget 2027 nga opo do monom billion
1: mm.
2: Ya so kita toko do minggisom o kopolintan do poposimban do tuhun ngavi manta tinimungan i pendapatan rendah lah baru pendapatan rendah toy ko i uha no pendapatan dia hot lah upon sol o sekedai diti montok do mengunsub no do kuasa do memohi kuasa pembeli malazuk lah om nogi pepekurang iti tekanan do kausinan it kohimenan do tuntoko om i kumondu von no ponga do menguhan do kaposizon do tuhun ngavi maza ko tundan timpu tanau toy ko i malazu na pong pembangunan jangka panjang.
1: Oh,
2: ya.
1: Okay.
2: O kita toko iti maza kopobian montok belanjan, dati vet, kohidasan, teko kesehatan, om infrastruktur ikapana kosivatan pakalajan om nogi quality do kaposizon tun ngavi.
1: Mm-hmm.
2: Ya nga itopon sol no kopyo it kozo it budget duvong ibu om duvong opodom tu iti no ponga poinko o budget diti mentad ko polintan madani kapana ko vosian ko masavia video to ko tuhun
1: ya ya nikot finasi di kapongoh ti ko kapas ko pintangan budget di kababago diti di kania
2: yeah.
1: Onu hang sumusut i apatut paghonan montok mintong savia vi pinggi saman diti kapanao miampai hobi kivaza
2: kivaza ya ya kotohodan da DJ Dan Dan mentok dogo sondi itop yumanan kula ya kiva duvo kointangan i kiguno teko open soul kopio lah i apatut do beyond the toko sabagi do tuhun tun lah okay kumoiso no ponga mintong kasikapan kapapanaw om paguhudan in agency ngavi ya apatut ihon do toy soiso kopong komol
1: Kementerian
2: ya kementerian sio ya kementerian lah om agency o tuduvan doiho om dumadi menonon tuduk teko indicator doiho ya ikanu do pepointahang yang jelas lah ya om nogi kiguno papanaon do poguhudan di tim yang pai pisak kadazan do kopolintan pisompuvan om nagi pagunsaba kapulintan do pagunsaba om tinumungan do pihak berkuasa tempatan nagi ya moy do ISO kobohingkangan miaga di hide opongo o project ketundan lah project pembangunan ISO do da do kobohingkangan ya om i mudovono ponga au apatu tu kon o kobuon ya maza pio ginumu inoguno toko di usin ya nga ono i-impact daw mentok do toko sandi sa bagi do tuhun Sabah lah especially ya ya so ino mata dogo lah di jeden ya
1: ya on na hiyo na da kan ya kansanan gis kokomay da budget diti di nako hambus di huguan mentili na pagun Malaysia di kapabago diti kan ni
2: ya tepot ba ya yang amat bermat BMX ya
1: ya pentantu pentanut kena ko ngau di kepaihan di katanut
2: yes ya ya ya ya diti zona gila
1: pentantu nopo tu tu pinai ko ngavi i Profesor Madia Dr. Oscar Dosin diti nopo ngasong ngun popo pai na bostot tuo doi bogisan pagudan om ketundan asil tuhun pagud datu mi musta ko mempai dokin tangan musmusut diti dokter memohis tok pada ginavo da mungkin ko rozo ke ya
2: boleh di jedet
1: ya tapi naik ko ngavi iti na pohozo smusut iti nga ai tanam mogot nagi mitang kizad ka nga au pes ke mitang kizad iti au tok po mitang kizad hozo na paliti nga sinupo di jini di omok hozo ba umozo i jini di omok nga hozo mogot nagi mitang kizad inupo sinupo o oitanom hozok di Jelson S. Goling nuhu datunizan di Julius Lusa kinawa takaw

0: kiva hozou kavavagu nu? Abal tawasi, mentok di apagat doit kaganan pemohisan. Iki hizab, papatod hozou isinupu sondi kuma in RTM Sabah. Pemaitu tundiozu, kalalahano ponohinasan hozou momomohis kinejonon Sabah. Toiko, ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLED. Kopenguhan diozuiti, songian papatod hozou kawawagu, mentok ponohinasan hozou om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodon nu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om nekonop diampai do ooiton poizazanan CD koin tahangan di huhumozo toiko profile artis nandi minonupu om neki hazagan doit online nung kibano. Muntok kupayahan di hobi penggondok kokomoy do splats. Hazag di Facebook, hiburan om music RTM Sabah. Om lagi carta lagu artis Sabah. Sebenarnya kau ngavi au na haid kau ngau kau dah abal tadi bo ada ikut jam kau bahu tanggung pada minit dong ngosapan.
1: Abal Tony Bo tarau bainau.

Patantuan na sabah ko tundan pa mo nang tumaw om guest na kanumanoy dong koin sa vaton ekonomi hobiginazo om nagimana ko vasian manihambus kumapagun om tuhun. Nabos ni Vazan Mantili Datuk Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor kagaganapan Sabah Oil and Gas Terminal om Sabah Sarawak Gas Pipeline kiva ko sifatan populokis ko tundan hobino it korido kimanis om sipitang. Namasa ni sila diti kapiyonot ababazan suminain pidondian pajakan tanah pehatan sedko om Petronas id Kota Kinabalu. Pasan ni sila pinamus di kumunvovazon mantili Datu Iwan Benedict. Pinasata nagini Datu Sri Haji Ji o gunoh papatongkop kampasatan

sebenarnya kung kami hoso pemupusan penegi dan keseimbangan bos kadazan kan daman dito diti di Julius Lancaster lajungin dedok pengabdi namot om pibabasan.

0: 你是我的凉拌。
1: 阳光暖和，眼睛眯着，我用手指拨开了衣橱，
0: 也是他的凉拌。
1: 似乎就要拥有爱的完美。
0: 撒巴 VFM， 你的凉拌。

从认识了你，我的一切都变得这样美。虽然我曾经失败而气馁，你的鼓励为我带来新生的光辉。我会发奋，我一定会努力。

我充分的了解，你一定会有成功的一天。虽然眼前都是不如意，我会期待你我生命天上的光彩。你会，你一定会的。

0: Assalamualaikum Dinakan, ya nak abad.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nak abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Hai. Ini kau.
1: Malik kah?
0: Amun Malik, rehat cetek ah.
1: Kadang-kadang kita nyak perlu pantos. Kita cuma perlu rehat. Nyak payah tio-tio, nyak payah mal-mal. Janji, kita peluak. Peluak sekajap, ngedak selang, ngedak tahun, atau mulai kampung bersama kok keluarga. Neleban tekanan ni, penemnya ketenangan ni. Kadang-kadang, pepatai ti notifikasi, telepon ni. Pesanan khidmat masyarakat tu lekat RTM, teman setia anda.
2: Tratibika, buah-buahan tempatan iko kelapan ni. Gaya kojo untuk kesihatan, tapi pentak ekonomi negara. Kerana sanang penemia, lebih sagar kok pen buli ni dok terus lekat tak poni. Kok pen sebana ni yo bebas lekat bahan pengawet, kok pen alap untuk kesihatan badan ti. Setarus ni, yo pen buli kinakan semberen-semberen masal jo. Kok pen keselamatan makanan tu pen teruak jamin. Rego ni lebih murah kerana kos ni anu tenak. Kok pen nabangan ekonomi, tak bangun petani tempatan. Alap no kiti menek, lebih tak buah-buahan tempatan. Kok muan kelapan oyo, tak kesihatan, kok pen sektor pertanian negara.

0: now. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukun biasa Sabah BFM. Siaran sama limpon dekat pukul telu. Ngabut enam kemam.
1: Sibuk kerja? Dong sampai lupa ngejogo kesihatan. Meningko terlampau betah, cuba pungkan. Kok pan luman antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa minum buek sesukup ni. Kenurangan minum buek manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak tio-tio untuk ngurangan kemalian moto. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breath sebentar. Kapan baru nak kerja engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kerjopan lagi produktif. Boika kita ngendak dengan jomo pekinum, padahal tio nyo mata ini yo sedang sklon ngelon kemurungan. Kemurungan ngai ko atak kelemahan, tapi eng ruo masalah kesihatan mental anu perlu pengendan, petosan kok pan sukungan. Dong perbinin gai berjuang dediri, ngeluang masa untuk kale muan kata-kata semangat kok pan ngelagan daripada kiti ngahakim jomo. Amun kam boy kerso kemurungan, dong nenak dia matai, sekungsi nongkok keluarga, se anu penesoyon atau kulit tabangan lekat tak pakar kesihatan mental. Ingat, maku tabangan ngai kau bererti kiti lemak. Sebalik ni, eng ropi kak bok-bok ti untuk palap. Kerana, setiap jombopan berhak untuk penekale. Terok faham, kau pan kulit peluang untuk pekinum balik.
2: My card, enggak ikut sekadar kad pengenalan. Sebalik ni, ngeruo atag identiti sebagai rakyat Malaysia. My card mesanang dedangai urusan teposok no perbankan, kulit petuasan kesihatan, ngabut no ngesah identiti diom setiap urusan rasmi. Enggak ejo kelebihan ibetiru ngelimpasan fungsi kedebangian, kok pan dedangai inisiatif, kok pan tabangan perintah benuanan makai My card. Ngejadian ni lagi lingau, selamat, kopan sanang tro akses. Ensan ban bege amun maikat bitrat kam nyak kulit tro akses ian-ian urusan akan tekasau. Jadi, lingau tukar bi maikat bi sekiro nitrat rungai antawa bengen perubahan maklumat tak jabatan pendaftaran negara. Jogo bi maikat bi palap-palap sebab endiam ni unik identiti kopan hak bi sebagai warga negara Malaysia.

Nilai-nilai murni sedong kok panjangan sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingka ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat pekeroe tak jomo lain kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimun pihak kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kopan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
1: Reaksi Belanjawan 2022.
2: Assalamualaikum, aku Farid Irfan. Sebenarnya amun teko jo musim sekol, andang iko bana meluak belanja. Dari pakaian sekol, kasus sekol big, sampai nampak kakas lain bina sekol. Jadi, tabangan awal binuanan seiko 200 tu memang alap nembangan kami sebagai pelajar tu. Lebih-lebih lagi untuk keluarga Oyo dokan kami, insan pending jomo nilai ni mungkin niat teko melampung memon kos Oyo untuk berbeli. Kurang-kurang ni ai jeno ngurangan dikit 200 yang mak.

0: Dungkem tinau, dungkem kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek B, saluran radio kesayangan B. Dukun biasa, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam kemam.
1: Reaksi Belanjawan 2027.
2: Assalamualaikum, aku Siti Nuredam. Amun bagiku, pelajar yang belajar teo lekat kampung tu kos tiket kapal lemi yang andang jadi dekicau buat kami. Lebih-lebih lagi terbetak teko masa suti, kok terbetak suti semester. Jadi, tabangan kapal lemi yang atau flash siswa RM500 tu dokon beni umum lek kerajaan titu cukup menabar alap untuk kami bangan pelajar yang nampung pelajar teo tu. Jadi, kami berharap proses permohonan tu sanang supaya pelajar yang layak kulik ke alapan tak tabangan tu, lebih-lebih lagi pelajar lekas Sabah ko Sarawak.

0: Gokam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih.
1: Reaksi Belanjawan 2022.
2: Assalamualaikum, aku Natasha Demami. Amun aku kok, amun pasal tebangan STR kok Sara tu tinambah, andang ro jualan. Kerana boleh tebangan rakyat, khususnya tak jomo yang pengkulen gaya kita tenak lah. Sebab terhati di penerga barang keperluan banyak murah. Unpan menik rego ni, okay. Sekurang-kurang ni, tebangan tu melampung belanjaan keluarga beli barang-barang serudung kok keperluan merumah. Harapanku, tebangan tu teko tak jomo yang bana-bana perlu dokon kami tu. Terima kasih.

0: untuk dinakan semimut. Nyaun sekungan bi, nyaun nokami.
1: Reaksi Belanjawan 2023.
2: Kutu Puan Mas Mira. Jadi memang kami sangat bersyukur lah so, yang pun memang tulik. Memang iko banana boy tulik kami lah. Maksudnya ling jomo jumlahnya oyo. Tapi kulik ni rojo oyo lah bagi kami dokun yang memerlu ya. Pendapatku lebih alap barang tu diteruskan. Itu jomo-jomo yang memang susah, yang memang memerlukan. Supaya rakyat sanang. Alhamdulillah, terima kasih kepada PM Pan. Terima kasih kepada pemerintah Betiru tu. Memang lebih-lebih lagi jomoto iko ingin beli guys bonus sindem tangan walaupun memang anak-anak muan, cuma memang alap, sangat alap lah untuk jomo-jomoto. Memang guys sangat bersyukur lah, aku hendak memang sangat bersyukur.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Rati Bika, luman tanah engkau pikat lingau atau lebih tekilo sebagai brisk walk. Ngeruas naman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam, kok pan sanang menuat. Amun kam, betah bana anu nyak boy muat senaman, nyumuran atau bengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat. Diom dedangai bangi di minggu.
0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
3: Karan sama.
0: Alap,
3: banap, banap.
2: Boika kiti ngendak dengan jomo pekinum. Padahal tio dia mata ini, yo sedang sekelon ngelon kemurungan. Kemurungan ngai ko atak kelemahan. Tapi engruo masalah kesihatan mental anu perlu pengendan, petosan, kok pan sekungan. Dong perbinin gai berjuang dediri. Ngeluang masa untuk kale, muan kata-kata semangat kok pan ngelagan daripada kiti ngahakim jomo. Amun kam boy kerso kemurungan, dong nenak dia matai, sekungsi nongkok keluarga, se anu penesoyon atau kulit tabangan lekat tak pakar kesihatan mental. Ingat, maku tabangan ngai kau bererti kita lemak. Sebalik ni, eng ropi kak bok-bok ti untuk palap. Kerana setiap jomopan berhak untuk penekale. Terok faham, kau pan kulit peluang untuk pekinum balik.

0: Nilai-nilai murni sedong ko pengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum ko berbelanja ngurus kewangan engko alap berjimat ko peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti setarus ni betutur engko sopan ko pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong dong dong. Setarus ni, muat no keputusan metimbang ian jadi ni. Amun kiti muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.
1: Reaksi Belanjawan 2027.
2: Assalamualaikum, aku Farid Irfan. Sebenarnya amun teko jo musim sekol andang iko bana melo belanja dari pakaian sekol, kasut sekol big sampai nampak kakas lain bina sekol. Jadi, tabangan awal binuanan Seiko 200 tu memang alap nembangan kami sebagai pelajar tu. Lebih-lebih lagi untuk keluarga Oyo dokan kami, insan pending jomo nilai ni mungkin niat teko melampung memon kos Oyo untuk berbeli. Kurang-kurang ni, ai jeno ngurangan dikit luara iyang mak. Terima kasih.
3: Sibuk kerja? Dong sampai lupa ngejogo kesihatan. Amun ningko terlampau betah, cuba pungkan. Kok pan luman antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa minum bue sesukup ni. Kenurangan minum bue manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian moto. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breat sebentar. Kapan baru nak kerja engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kercopan lagi produktif.
1: Reaksi Belanjawan 2027.
4: Assalamualaikum, aku Natasha Demami. Amun aku kok, amun pasal tebangan STR kok Sarah titi nambah, andang rojo alap. Kerana boleh penebangan rakyat, khususnya tak jomo yang pengkulen gaya kita tenak lah. Sebab terhati di penerga barang keperluan banyak murah. Unpan menik rego ni, okay. Sekurang-kurang ni, tebangan tu melampung belanjaan keluarga beli barang-barang serudung kok keperluan merumah. Harapanku, tebangan tu teko tak jomo yang bana-bana perlu dokon kami tu.

0: Terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana 10 bagi bulan Oktober 2026 bersama ko Low Amis. Yes. Kita bersama mengkali siaran sama tak kemu waktu. Minggu-minggu je kan. Terima kasih kerana sentiasa nonton kami. Kok pan istimewa tak kemu waktu kami duangan. Istimewa.
1: Istimewa.
0: Kena kita tu J.
1: Ni ni ame.
0: Amun kita kadang kerja dendangan tu. Kita macam nyawa reso. Kok? Amun kau ngendak gibang dinding. Ngendak kuanan dinding.
1: Mundak?
0: Ngendak mundak dinding. Njatak dinding. Ndiak lantai. Jadi belok-belok diam tre.
1: Banang tre nak kita betul tu.
0: Belok-belok diam kandang manuk.
1: Alala te dong. Jadi yang cerita tadi mangi ke muap tu?
0: Jadi cerita cerita ke muap tu, yo nak teko-teko dan. Teko-teko dan tidak kemuap tu. Amun kam ingin ngejawab, jawab video tak live kami ataupun nombor kami 0340 pituk wow. Tapi sebelum kita mula, dembua persembahan dekat artis-artis daerah Kota Belud.
1: Wow.
0: Tak sepu pituk bangi buan tu hizi.
1: Sabar, bertiru dah air bulan.
0: Bertiru sepu lima. Maung sepu enam.
1: Sepu pituk.
0: Sepu pituk. Loh septuk.
1: Nah.
0: Tak tapak tamu Kota Belud.
1: Jadi jomo-jomo yang bersekutuan boleh nopo eh. Semua-semua kita ngerembiak, ngeramayan, ngedayagan.
0: Ya, wui, Pak Derasin. Pak Derasin.
1: Alangkah kau minggu lagi kau kulit bagaimana?
0: Ya, antara yang akan buat persembahan me, Iko lah. Iko.
1: Dikau lah.
0: Itu kisah dembangi. Somo-somo
1: intam ti.
0: Agak-agak bil sian ni ha? Agak-agak bila. Sian lagi kau. Sian lagi.
1: Lagu.
0: Tintamku musim kiti berkasih.
1: Lepas
0: eh? Ela.
1: Jap, unagi. Lagi.
0: Dunia tu dokon syurga bagiku sebetak ku sekingin kau. Eh, nak kau dan tiba-tiba nebak artis.
1: Mana kau?
0: Tutupin aja. Eno.
1: Okay.
0: Kau kasih maku, aku pan kasih engkau. Kau sayang maku, aku pan sayang engkau. Agak-agak misian.
1: Aku pun susah barang pun punya tajuk.
0: Ingin lagi ngeratisin lagi?
1: Aha. Coba lagi, Mi. Okey. Pian sih kok, Mi, ya? Payah aku memian, eh.
0: Pian, coba.
1: Alah, ngam-ngam, itu tak resmi. Siap. Sebelum.
0: Mimang. Betiru kau kak. Aino mo o diri. Dong no te ni intam. Kisah dembangi.
1: Sian.
0: Beza ti betiru. Langit engkau bumi. Agak-agak bisian.
1: Isyam pula lagu kecewa.
0: Ingin lagi.
1: Okey. Lagi Mi. Ui ramai bana seperti kau Mi.
0: Ingin lagi.
1: Okey, lagi
0: Mi. Amun Kota Belud uran duangan di kak payung tilu.
1: Sabar tapi melor uran
0: kau. Tantangan. Rujo londos uran Mi meluar. Sangkan lagi. Ingin lagi kau ngerati. Ingin lagi.
1: Yang kau barat kaya tu abana. Yang barat kaya dia bagi Mi tu Mi.
0: Yan.
1: Pada barat kan belagu. Ya, cuba Sat. Teka biduk lagu esis.

0: penyanyi
1: ni. Antara penyanyi ni lah, penyanyi ni lah.
0: Akan sambung tu lagi, sabar, sabar.
1: Lah. Jangan kau tak selek.
0: Enggak di kau.
1: Pun engkau.
0: Kau aku selalu mesti yang EJ yang sal di kau yang satiku. Oh, okay, nanti nanti kau.
1: Okay, cuba.
0: Tinta musim dembangi. Enggak sek.
1: Oh. Memanuk tompo tompo.
0: Lagi.
1: Agak-agak bisian. Tapi kalau lagu Bonia. Nerutan toro.
0: Tapi ndak tilah ah. Sama ada Ebo ni ka atau Nia.
1: Sin lagi, sin lagi, sin lagi.
0: EJ. Ka pinse tu EJ ah, sabar. Pinse lika set dikit.
1: Enggak dengan sebab tundukin mahku.
0: Sabar ete.
1: Orang ni ndak pergi tuan mahku.
0: Juara.
1: Juara kau. Juara momen tu.
0: Anugerah
1: tapi yo ni belagu.
0: Wari,
1: tapi yo ni belagu. Komposer ni yo belagu.
0: Oh ya ka.
1: Ya.
0: Oh, orang ni keren me. Unda yo meh.
1: Ya, enggak jangan. Enggak di kau.
0: Nanti no susah banget begitu tu tau se. Enggak no sabar. Nomor nak ada
1: satu. Azlina Amir susah banget. Tetatku. Susah ni tebo ti lagu Azlina Amir susah.
0: Harbi sedik nyaun DJ warak ni.
1: Insyaallah nyon halangan un ko.
0: Insyaallah. Jadi pian-pian pun agak bijak adin akan insyaallah kang. Tak jangan panggil lagi ya, nak betah.
1: Un pun penyanyi ko dari dikit mekali soro ni jo aku. Sampai Oyo tertemu ko pun iyo. Ah. Ingin ko mekali lagu ni agak-agak nusian.
0: Cuba.
1: Mungkin aku jomo susah.
0: Sedih
1: nyok bengen daya upaya. Sangkano di kau begitu sanggup melayan aku. Pedih suku pedih embanan no niak ngini. Ansu doom ku niak kau. Niak kau yen se?
0: Ngerati.
1: Agak-agak bisian.
0: Rupanya Iko mana ni?
1: Iko ah. Kau kan ramai-ramai.
0: Jadi sambung tu lagi lah kang, sambung tu lagi kang meh.
1: Jangan lupa.
0: Kalau tidak dau dikau dau, buat tinambungan cerita eh.
1: Okay, ainan tu lagu nantu pun penyanyi ni akan masuk sembahan time.
0: Okay, kali tisa.
1: Isa, duo, tabang tekong ngiro.
0: Payang ngiro.
1: Sama-sama. Okay. Isa, duo, telu.

0: Ella, salah di kau yang akan buat persembahan song ome. Wow. Ah, sekali ini lirik ni, janji titik duangan. I know terkelipat nu sayang.
1: Pasal?
0: Aku ai nimbanan, ruo nu terbayang-bayang. Enggai no aku bansi.
1: Lagi? Ay, stop
0: parah. Tapi kau bansi maku.
1: Pasal?
0: Uno jomo penggantiku. Kiti tu ni memang nek ben judo barat lagu.
1: Wah, bana nak di Jasmine tau.
0: Eh, pedih ni ya kan.
1: Ah, ni ya. Ni ya, sorry.
0: Ni ni. Ni ni.
1: Di kue.
0: Ni ni barat, in barat ni. In barat ni.
1: Waalaikumsalam, Mat.
0: Ni ni, in kuling barat ni. In barat ni, suami isteri kakam duangan. Oh, ni ya. Ni ya, ni ya, ni ya. Ni ya. Yo ben la, aku ben dono.
1: Uran kudat DJ.
0: Ela antara.
1: Minggu lagi kuratnya teh yang ini.
0: Ui, un lagi pala. Ya, lagu lagi. Antara lagu ni. Amun kendak kuremu kau.
1: Sabar.
0: Gaya.
1: Na na na na na. Apa sahaja?
0: Unjo monya pandai bersyukur.
1: Oronisian.
0: Lolo meli.
1: Metunggung uran.
0: Nah, jadi dong lupa teko ah. Tapak tamu Kota Belud tak sepupi tu bangi bon Oktober 2026 tak pukul pituk songom sampai no habis.
1: Aha, mana kami okay. Tu jarang mana tau somo-somo. Jarang mana kami teko peluk ala kata yeah. Konti tu somo-somo. Jadi untuk barak somo memeriahkan lagi ko ngedayakan lawela somo-somo kitilah.
0: Ya, yeah, oh. Nak ditarik tu ah. Ni ano betah? Betiru turi maung.
1: Betiru turi maling
0: maung beno. Lo sabtu. Sebtuk tu, sebtuk tu, sebtuk tu.
1: Sen selalu benda yang lan-lan barat je mau ngogo semio-semio songom eh. Aku jarang tak, tapi amna aku ngam-ngam mulai eh. Aku minat pengogo songom sebab sajuk teh. Ko nya panas-panas ko mi. Wah, arap-arap nya uran lah 17 hari bulan tu. Yang ini amnuran pan pengen.
0: Amnuran ben atap.
1: Ben atap, pengen atap mat. Ah, teko ko mat. Ko.
0: Mau awal luman pekang nyon parking ling ni.
1: Iya,
0: tapi amun ning jomo semangat tu kok.
1: Ucing.
0: Sen parking muka deh buli lu mantan nak ngogope.
1: Mi tingkat ku tami, las aku buge go. Terus aku temku. Tangai umur ku kakak lagi bujang kali ami betabana no.
0: Tamu besar.
1: Tamu besar mi. Tadi no kami di tingkat ku mana ku temi aku buat ni tingkatan 3. Tadi no kasih.
0: Minggu do mic no tu di kerunia.
1: Nyap lu ah.
0: Okey, yang si.
1: Lagu bayi bojo moy ko. Manganya mangan asal jokiti kurung-kurung. Temi ko. Matai-matai barak ku yang dilalai jomo sama mi.
0: Barak nu yo jomo sama kok rupanya yo jomo semenanjung.
1: Semenanjung tapi kok lurus banget teh kok teme yang ku anak ni kok bingung gope. Teme buat ni tingkatan 3 aku
0: belum betul. Oh sudah dia visi ku.
1: Ya lain cerita sih.
0: Anak ni kok bagaimana?
1: Masai kok peranak lagi kok tapi betal lah betapana no tau lagi. Jadi mudah-mudahan para jomo kok yang niaga target setiap tahun dia masa yang somo pun para jomo mempedik lagi sumber-sumber pendapatan bangan jomo-jomo berdagang kau jomo kayak video jomo lekat meluar pentekong ngogope
0: ya bana. Mungkin itu buat ni percubaan bana, tapi bana. Lain kali mungkin kita boleh ngerangkum momon di kau KB ya si nak berlagu
1: bana kau mudah-mudahan lah
0: ya kau macam lagi. Selalu berarti ingin kakak momon kita kurung-kurung lagu-lagu sama kok jadi kau kata no lingku selalu zi kau bangan dinakan yen barati yen selalu tuturti akan jadi
1: doa
0: iono doa alap-alap tuturan nanti alap-alap pikir ti alap-alap buat ti alap no jadi ni.
1: Baik-baik.
0: Yang rat-rat tutur ti yang rat-rat pikir ti yang rat-rat buat ni rat no jadi ni.
1: Oh, jadi mesti selalu pikir yang alap-alap lah tu Mia.
0: Pikir yang alap-alap, bertutur yang alap-alap, doa yang alap-alap. Betiru memang tersoti memang susah bana. Pedih bana. Bakat deko kita jo ngerati di diri, kita jo nangis di diri. Tapi sebana ni kok siap yang jading kita itu sebenarnya niko ben indah-indah kang tak torong ni. Mungkin kita panjang umur ti, keluarga ti sehat. Mungkin mau-mau anak ti kulit kerja alap. Mau-mau anak ti kulit ndo alap.
1: Banyak.
0: Empu-empu ti jomo-jomo jadi anak-anak tak fis. Ko anak-anak buati jadi jomo-jomo yang daras bersedekah.
1: Kita kulit kesihatan yang alap paneng ro yang alap mi.
0: Yen tonom ti eno tu kulit ti.
1: Bana-bana,
0: jadi eno pasan ku tak diri ku lah niat lah tak jomo. Aku selalu ngena sabar tu no paling bunda. Yen jo masalah sebenarnya terjadi. Sabar tu non nak ti paling bunda. Oh. Kena setiap susah, pedih, bakat, nangis yang terso tiba-tiba eh kok. Ha. Akan mami storong ni.
1: Dalam kagai marak mi barak ni pada bana ana je kena azmi ala bana ana siat.
0: Bana amun aku betutur kok akan nangis aku tapi sebenarnya ni mm-hmm. jomo yang boy-boy kok kerso bege jo mm-hmm. baru yo paham yang barakku.
1: Bana-bana.
0: Sebab kadang-kadang kita tu sampai akan ngogopo pun laut, memiala tolato. Ingin melimbau diri pun kadang-kadang kok sebab kecewa nimbanan lek bagas bujang.
1: Meluana di jasmi.
0: Tapi sebana ni, tapi sebana ni kok imkale dok kam.
1: Sonya. Tapi nyenten-tente. Nyapa ya aku mi sen barang pendengar kok barang pendengar barang pegale semimo nek kok mengerti no no di jasmi meluana barang gay.
0: Ya tapi sebana ni kok gay lupa bahawa lum tu betah lagi. Ling-ling jomo bungoi gay dok. Bungoi dia dok.
1: Yan me.
0: Ian bungo tu ah.
1: Detangkai.
0: Bungo tu ngai dok detang. Kadang un pen bungonya tangkai ni.
1: Jadi ampar-ampar mi.
0: Bungo tu niak dok niak dok de kuntum jolah.
1: Okey lah.
0: Ah kumbang tu niak de
1: dangan.
0: Kumbang dia dangan.
1: Eko dangan.
0: Jadi ian munda ti bersyukur jo.
1: Bersyukur jo.
0: Ian kerjo nanti bertiru bersyukur jo. Mm. Sebab kerjo nanti tu mungkin un jomo yang lebih susah. No. Sesusah-susah ti un lebih susah. Tapi dong kita lupa sekoyo-koyo ti un lebih koyo. Kena harta tu ni akan bino matai. Kelapan ti tak jomo eh. Yang berbuat ti en yang bo tipu. Jadi dong no kita sekali-kali rat untuk pikir yang rat-rat tu asal jomo.
1: Ayo lagi meh. Ampun setiap low semior bantau seniwe. Adnya mes nunggu.
0: Mesan aku mohon kata-kata mena pen kem ti low semior buka pukul dangai. Kami tu bertutur.
1: Take five dah di Jasmine.
0: Kita tu mesti bertutur yang alap-alap dia selalu.
1: Perbedaan tu yang mempusan eh. Okay, so tu yang mempusan ya.
0: Begitu, okay. Begitu. Last lah.
1: Sunda di Jasmine belagu.
0: Last, belagu. Dunia tu dong no. Setemu kita 17 hari bulan tu meh. Meh no kamu ngendak bana-bana bat-bat na kami.
1: Oh, bana. Ha. Kami jarang mana tahu.
0: Sesuamu no kiti pelele. Sesuamu no kiti.
1: Ni aku nak pelele mi. Ni aku nak pelele mi.
0: Contoh.
1: Bek ni no. Bek ni aku je lah mantau bagai mi. Bek pelele no kau.
0: Contoh. Maksudku. Kiti kok. Somo-somo. Somo-somo susah. Somo-somo sanang.
1: Banalah.
0: Ling-ling jamu lagu eh kok. Begeno betah. Ku ngagat kau. Ngagat kau teko pitu. Nya ni tetemu aku. Cuba kau lagi bertutur, aku memiak aku dok lagu ejo. Jap
1: pin lepas ni. Bagaino.
0: Dong no ulangan no terus no ko.
1: Na na na na na na.
0: No ko. I need to know. Temban aku dengan dangan.
1: Guys salah. Na na na na na na na na.
0: Ngini oh. Sigo kau I lupo
1: mungkin kau pan kangerati.
0: Mula mula-mula maku edo
1: dendo iko pantang ni. Eh pasangin saya pemain lagu eh.
0: Tapi lagu gay lagu ebo ni kau.
1: Gay ko ela. Gay
0: lagu
1: ni.
0: Na na ma na na na. Cuba cuba teka witin tajuk lagu eh.
1: Na na na na
0: na. Oh yeah yeah. Yeah yeah oh la la oh
1: Teratiku.
0: Dong tatin ti lirik ni terati gaye.
1: Nah aku marah aku.
0: Kiti tu nembak hem hem. Okey tajuk tiru nekot-nekot hem. Nekot hmm.
1: Okay, just sedang pelagu.
0: Kegai mesti neka ni.
1: Kami dok ba, yang telai
0: peti. Ulangan kami balik, okay. ulangan kembali kan. Sambung okay, Nazia.
1: Kami.
0: La la hmm oh oh yeah yeah. Yeah yeah hmm. La la oh oh.
1: Aku nolak bukan lagi ni. Ini dokon nanu mana lagu yang barang kami dokon.
0: Kromubuk manuk. Mubuk manuk. Okay.
1: Ya, boleh tenang.
0: Jadi Ian, okay. Ian agak-agak bi Ian tajuk lagu. Dong no kam anu tiket-tiket peling dino.
1: Lagu sama
0: men kam.

0: Ya benda-benda buka pintu para anu eko Hagi Maru. Jadi ini berterima kasih kakak dulu sama Malaysia dan sama antara penyanyi yang akan buat persembahan. Salah di kau penyanyi yang akan muat persembahan songgom eh. Okey, untuk lagu kedua tu rentak ni begitu ah.
1: Rentak ni pian mi.
0: La la la oh yeah oh la la. Tekawi. La la la la la oh yeah yeah. Oh yeah oh yeah oh la la la.
1: Lagi lagi.
0: Oh la la la la la la. Oh yeah yeah.
1: Saya terhati guys, saya samping sebetulnya barang pegalai-pegalai di Sumimon tu. Luak tarus tajuk ni me.
0: Un barak guys.
1: Un.
0: Amun la la la la la la la. Tapi yo ni mau lagu kau no dendo ko.
1: Ya. Gek ko di kau ni.
0: Tapi lagu alap yo mau lagu kau no dendo lah.
1: Kau seri, yang bana menik bana kau.
0: Kau no dendo lah. Sebab momon jo mau bertiru. Ih. Dendo minggu minggu tu, minggu dendo.
1: Minggu dendo.
0: Lawak mana dendo eh, lanji mana dendo eh, lawak mana kirai dendo eh, langkau mana urung dendo eh. Kok langkau lawak mana kandi sedih buat dendo eh kok.
1: Pedendo mana kau mi?
0: Ni ya. Gai marah aku pergi. Jadi jangan lupa untuk terus bersama kami lo Sabtu tu. Dinakan lo Sabtu tu no tu.
1: Nya dah betah ko. Jadi pengko pian terima kasih ka mas selalu banyak barang jauh mendukung kami san minggu jo tungguan kami ko. Selalu banyak marah DJ bang beran lagi beragai nak betiru no.
0: Ingin banas temu ko DJ Azmi, ingin banas temu ko DJ J. Jadi songo main laki ditemu.
1: Aha.
0: Jarang banyak kami duangan-duangan tu.
1: Jarang sangat.
0: Kok jarang kok?
1: Sebab kita kok barang jomo nyak no ramai jam itu teh. Kok?
0: Ya, tempat telungan kita.
1: Telungan lah so kami.
0: Ding jomo sanang sanang sanang. Yo pun akan mau belak. Yo pun akan mau.
1: Yo pun akan un.
0: Yo pun akan un. Jo pedelan betiru. Sanang jo dekit. Ihit. Mendo duo telu antara penyanyi pan pin lagi ya.
1: Sini lagi. Songom kalau Sabtu DJ songom dina akan
0: lo songom pukul pitu songom tak tapak tamu. Songom tak tapak tamu.
1: Jap lagi mi pulai lagi lagu mi.
0: Sin lagi ya, sin lagi ya kajap anda aku dok. Sin lagi artis ni. Pinggo ne.
1: Ye ni je aja.
0: Aja. Dana. Pian, coba.
1: Lagu bau tu, lagu bau. Hepek.
0: Pian.
1: Yee.

0: Ada aku.
1: Bunga itu.
0: Bunga. Bunga. Bunga, bunga cinta layu tak udara. Okey kah?
1: Medley lagu song yang di Jawa ni. Oh, medley.
0: Wow, terhati ni. Siapa orang jomo tu?
1: Ya, no, kau nak dendo eh. Medley ngogo pinggo.
0: Wow.
1: Jadi buat ni tedok lah tu pernah luak. Wow, unik unik. Pun lagi meh?
0: Oh, un lagi lirik ni begitu. Pedih, suku pedih.
1: Un meh? Eh, un? Mbanan no
0: nyak ngini ansur doom ku nyak kau ngerati.
1: Tuan boy ansur ni apa na?
0: Un lagi di kau. Betiru aku dendangan ngintam-ngintam ruwono.
1: Wah,
0: agak-agak bisian.
1: Sampin dia.
0: Kau
1: ay.
0: Un lagi di kau. Tapi ngene betiru dunia tu buat nu neraka maku. Nah, ya, antara ini yang akan buat persembahan pensongo meh. Kau ngembanan aku barak kai niak pemalu.
1: Lagi?
0: Ingin engkau tapi niak mampu.
1: Saya 22 eh.
0: Nggo, minggo. Yen dak nu tu. Dak kudo?
1: Nombor
0: 22 tu. Oh.
1: Okey.
0: Piana nombor 22 tu.
1: Aku nyak bulilah.
0: Terima kupan sebagai akhir ni.
1: Lagi-lagi.
0: Cerita kasih diam cinta ti. Bekas demburi itu no. Entananku
1: guys.
0: Sebagai akhir ni kau bagas ku. Kau bagas ku. Lagu itu juga kita buk mas ni. Buk ku yang lawak dendok nasi ketemu kita lah sabtu tu buk.
1: Saya pesangin lagu.
0: Sanang lek ti serunggut seyak-yak bulok sup. Kau ngiak aku makai ian tu isi manuk, aku ngiak kau makai daging kambing. Kau ngiak aku makai lemak daging, aku ngiak kau makai tanduk sapi, Bu.
1: Ya aku nut kawan ku kaman begese.
0: Jadi sinsin yang
1: aku.
0: Sinsin yang pengen sapi eh.
1: Cukuin
0: kinandang no sapi eh. Dong no pin benen lan-lan meta semio. Kau tapi dengan bangi aku meko, dua bangi, alhamdulillah.
1: Yang sebelah
0: momon diam kandang no.
1: Agak aku pasal kau yang marah awal-awal mi.
0: Ambil marah no aku awal-awal kok. Kandang bi lingku kandang bi. Buat ku soto tu lingku. Jadi ngandang no gay betiru.
1: Sikit mana DJ leket gara-gara sup nak kok.
0: Sambil
1: ngendak sambil-sambil.
0: Sambil-sambil ngendak sambil-sambil nyup.
1: Azmi dong nak pelingin ban Azmi. Kali ini
0: sambil-sambil ngendak sambil-sambil.
1: Dikau Amir, dikau.
0: Baik-baik kau nyup sup.
1: Ya aja pusingin dok.
0: Amun nganga bana lagi kok.
1: Uran bana memang luar ya.
0: Kaja ulangan.
1: Baik-baik kau.
0: Baik-baik kau nyup sup kau macam. Amun uran-uran kok.
1: Kepunan jom mami. Barang nomor komersial kau me iklan.
0: Eh alap so sup tua ling ni nganga. Ni lagi nganga. Binatan lagi lodo pini kau lagi.
1: Les-les.
0: Les-les.
1: Itu nganga.
0: Syaritan buat motor. Kok lumayan pada kok using bayi sini embur kok lok panas.
1: Minggu itu barangnya.
0: Tapi eh no tos sakit sebenarnya ni.
1: Eh tos sakit
0: sebab. Amun kau macam sejukkan aku tak oleh no. Macam ni aku macam lumpuh bokok aku. Ngode kau soto batin lodo sepu sudu.
1: Mepatah diri ya mi.
0: Nyalah.
1: Mana?
0: Aku sembur lima sudu.
1: Bah, kan,
0: jadi
1: aku
0: kok,
1: melanjak kau mi. Aku melanjak kalau sepu.
0: Bok-bok eh kok menik.
1: Bok-bok. Melanjak kau kau mi.
0: Bok-bok yup no kok menik kirai no. Mendua kau ngiup menik bangun bubu tu ngembangmu mempat main aku lemiang lek lodo eh
1: agakku
0: jadi yen orang langkau-langkau betis ni warna putih eh
1: nyap sangin aja tau
0: ino keruak
1: nasib.

0: Biasa pukul 5 ke mop tiap kali abad-abad di melat entawa berita.
1: Banyak sekejap eh 10 minit lagi meh.
0: Selepas kita akan meling lagu-lagu. Jadi dong lupa tidur lagi lau Sabtu tu, sebab itu mengibuan Oktober 2026. Kita istemu tak tapak tamu Kota Belud.
1: Banyak.
0: Bersama-sama kita
1: Yadmi.
0: Setemu-temu
1: Berdayak-dayak.
0: Berdayak-dayak
1: Sedembu Atai.
0: Sedembu Atai.
1: Wah.
0: Dong seperti beri Atai.
1: Dong seperti Atai.
0: Tak tapak tamu Kota Belud. Sepu pituk mengibuan pukul pituk songom.
1: Sampai no habis.
0: Sampai habis.
1: Sampai habis.
0: Iko artis kau pun penyanyi sama yang akan buat persembahan. Gaya sama jo. Dusun panun. Ranun panun. Jadi kita kurung-kurung meh. Mangan yang mangan.
1: Asal jo kita
0: kuring-kuring.
1: Wah, jadi sekejap lagi lah Dina kan. Pian-pian pen yang selalu bana barat jomo. Iber kami setemu kok kami duangan tua kok. Selalu bana di lo barat kami pergi kok. Nah, betiru kami no selek dua itu.
0: Ya, kami dua ino tu.
1: Dua ino kami itu.
0: Jadi kami pun mesti dua untuk semua kiti nukung.
1: Somo-somo kiti. Yan barat nama?
0: Kiti setemu-temu.
1: Oh, di...
0: Oh mila, oh mila.
1: Okey, okey, okey lah. Pian-pian kok pian-pian.
0: Bersorong nak kampi tu.
1: Oh.
0: Oh mila, oh.
1: Ui tuan.
0: Oh mila.
1: Tapi paling siok kan ngayati anu eme.
0: Nah, jadi agat bih. Setemu kiti.
1: Lembukun ni ane agat pana. Oh, ibu tak boleh lembukun ni.
0: Aku pun. Ni aku sabar lah lo Sabtu tu.
1: Kau.
0: Kam.
1: Sabar-sabar. Ungar uang meme lembukun mi ya.
0: Sebab pentas saya oyo.
1: Oyo.
0: Sebab dibuik kami boy pe. Boy kuar-kuar aku main di diriku.
1: Wah, ikut no jomo meh ramai no. Aku bingung dah lekat live jatuh dengan aktiviti bebenuat meh ko. Sana aku bawa tu ko malek-malek tu. Oh,
0: boleh,
1: semangat
0: boleh.
1: Semangat teh jatuh rasun ko mia.
0: Yeah.
1: Sebab gay ko selalu tau kami tu ko barat jomo dua Padang.
0: Iya. Yeah. Nuat lagi ramai-ramai ko. Bangun dinakan ko. Bersyukurlah pengen ruang tu kurung-kurung. Kok sebab kadang-kadang ruang begitu tu ni selalu un.
1: Ya,
0: mungkin betiru
1: jarang tau,
0: rezeki.
1: Jarang. Rezeki nan tu mana-mana rezeki.
0: Mau-mau kami peto, kam peto. Nah.
1: Awal ni.
0: Mesti dengan ujo kita.
1: Ding kuruk.
0: Jarang aku ngendak jo mau mesti ding kuruk.
1: Jadi yang tu kolek no.
0: Serawi.
1: Ui, alap suka aku kolek serawi ding kuruk je selalu meje. Kami ding kulam.
0: Kan kau jo mau mesti serawi.
1: Tahu payah mana agak guntem butuh kolek serawi.
0: Kau mangan serawi kah?
1: Iko banano ni bokok ni. Sanggup lagi aku mangan ding kuruk ke? Ding kuruk.
0: Aku nak buli yo.
1: Pap nganga-nganga. Allah.
0: Un lo eh. Un jo boboi muan ding kuruk po merumah. Jadi kuruk tu menina tak singki.
1: Tegak kau pinggan dan temu.
0: Un kau lai kami metak bangun lantai ding eh. Duk belele de diri gai. Dia mate ku kok.
1: Tak mana napas ni geling.
0: Beson ku dinau pinapi. Jadi ai jo papi gai ampap kok. Ya tekakan ku.
1: Agak kau iko banan lo yang punan.
0: Sebab tu kita ku gay luman-luman ngogo anu.
1: Luman-luman.
0: Luman-luman gay main serudung eh. Akan pusi kami balik. Akan pusi kami balik ni anu teko ni ni ni.
1: Mi, ai no 5 minit lagi kali berita no kite.
0: Nah, den do orang gay alap banan ni ampap. Amun kau mangan ding kuruk papi no yan.
1: Ni ampap.
0: Elo ebe buat no kite 80 menu ye noron ni.
1: Dingan no di
0: ding ginuring
1: ding
0: sinangang
1: gai ding boy ding, penangi ding kembura boy penangi
0: ding kembura
1: kembura tapi
0: kembura
1: aha sampai etapau datin ne boleh mulai tau mana kis dapat ne wis una kita ampun menu ega
0: untan bunda
1: kita tamu dak ka boleh jadi MC dulu. Un kawan no boy jadi MC di low barat gai. Un kawan no boy jadi MC di low barat ni.
0: Iya, kawan.
1: Oh,
0: okeylah, kita berdaya okay kok lagu tu.
1: Aha.
0: Jangan lupa untuk bersama-sama kok kami di MC yang sama.
1: Mi,
0: sambung. Sambunglah.
1: Alap, bye.

0: kasih kerana Mon lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin I berjaya nelamat nyawa jomo lain.
1: Nilai-nilai murni sedong kok pan pengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok pan niat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pan dong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong dong dong. Setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat pekeroe tak jomo lain. Kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak. Kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti. Ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.

0: Tajuk-tajuk kabar kemuaptu. Inovasi diam bidang pertuasan kopan teknologi kesihatan perlu pendetagap peruntukan untuk program pengukuran tanah anak lat wajar tenarusan. Assalamualaikum kopan salam Malaysia Madani bersama ku aku izi oleh diam abar Sabah VFM siaran bajau Ling Sama. Inovasi tempatan diom bidang petosan kopan teknologi kesihatan perlu penetagap nutan penyelidikan kopan pengkomersialan. Epan diom pastian produk tenangun buli posok diom pasaran nasional kopan antarabangsa. Epan tedo mepenik daya saing inovator tempatan diom industri teknologi kesihatan. Nutan Menteri Pendidikan Sains Teknologi Kopan Inovasi Datuk James Ratip. Inovasi anupan bengen potensi nyiak seharusnya beranti tak peringkat idea antawa prototip sebalik ni penekembang untuk kealapan komuniti. Beliau berucap dia mengerasmian program Kinetic Next 2026 Sports Medicine Symposium Innovation in Sport Performance Kopan Rehabilitation Tak Kota Kinabalu. Teks ucapan ini bernosor oleh Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Doria Tai Yun Ting. Datuk James Pan Marak bidang petuasan Kopan Kesihatan bengen potensi untuk nendak nutan penggunaan sains, teknologi, kreativiti Kopan Inovasi terposok no penanggunan teknologi rehabilitasi, petuasan, pemantauan prestasi atlet Kopan dia mengelagan kecederaan. Perintah Persekutuan Seno Narusan peruntukan 75 juta ringgit den tahun diam program pengukuran tanah anak negeri Sabah pantas. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tanggau Marak. Programnya perlu pendadan keutamaan penyelesaian permohonan kopan pemeluan geran tanah tak bangan jomo ampun anu layak. Kopan gekok sekadar pengukuran tanah antawa penonoman batu atag semoto-moto. Beliau marak bagai semasa ngebahas belanjawan 2027 tak Dewan Rakyat. Datuk Seri Madius Anupan Adun Tamparuli Mara. Diom timpu Januari 2020 ngabut Jun 2026 dejumlah 25,500 siampu dikau lot tanah anak negeri boleh nyukur nutan sistem pantas. Barat ni lagi usah anu lagi tersusun perlu diom melingau penyelesaian permohonan tanah adat diom latuk. Diom perkembangan somopan Datuk Seri Madius muan cadangan supaya dikau misi penyelesaian tanah adat Sabah nimpon. Engko makai sealap ni teknologi digital terposok no pangkalan data permohonan orang asal, data pengukuran, sistem pementauan permohonan kopan sasaran pemeluan geran. Pikat tupan perlu nengendok kiro komitmen Malaysia terhadap deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu selan hak orang asal anu bes nukung Malaysia tak 2007. Engkau pengiktirafan tanah adat benuat nutan undang-undang negeri tarang ni Datuk Seri Madius penyelesaian tanah adat penting sebab tanah enggaiko sekadar aset tapi sekait sikot engkau sejarah identiti kopan masa munda keluarga jomo asal Sabah. Oleh perintapan berharap muan keutamaan tak kesinambungan pembiayaan pantas supaya proses pengukuran kulit berjari bana-bana diom pemeluan geran tak jomo ampun anu layak.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau Ling Sama.

Sabah Nasar 40 pingat emas Tata Masya Sukan Malaysia Sukma 2020. Bojo Kulit Perunan 30 pingat emas Tak Sukma Selangor 2026 menanding ke 20 siam pingat emas Tak edisi 2024 Tak Sarawak. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan, Kopan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak, sasaran tupan buli tukulek nutan latihan berterusan Kopan Komitmen Semimon Persatuan Sukan dia mempenik prestasi atlet lat. Beliau tenuman pengabar tak maidan pemetekuan insentif kemenangan tak kontingen Sukma Kopan Para Sukma Sabah 2026 tak Kota Kinabalu. Datuk Nizam Paningin, Semimon Persatuan Sukan Muan Tumpuan tak latihan anu konsisten ngkok sukungan jurulatih Kopan Iang Emak. Epan dia mengempastian atlet Sabah kulek sasaran tebiak. Perintah lat muan insentif Semimon de jumlah 2.33 juta ringgit dia mengerguan pencapaian atlet jurulatih Kopan Pengurus Pasukan anu numbang diom kejayaan lat diom temasya sukan Kopan Para Sukma 2026. Perjanjian pajakan tanah projek terminal minyak Kopan Gas Sabah SOGT Kopan Saluran Pipe Gas Sabah Sarawak SSGP anu terometrai antara Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Setco Kopan Petronas anu akan muan kealapan ekonomi jangka tak ekonomi lat. Perjanjian tebiak bergo lebih 200 juta ringgit untuk tempoh 30 tahun. Pengerusi Setco Datuk Mas Yung Bana Marak perjanjian enggai jauh ngejamin kesinambungan operasi dua infrastruktur strategik tebiak tapi pan dia metagap sumber pengkulian berulang kok pan kedudukan kewangan agensi tebiak. Barat ni lagi Setco ngunjur pulangan tak kerajaan lat menik tak 25 juta ringgit tak 2026 amun bernanding 10 juta ringgit tak 2025 ngerangkum dividen bayadan pindaman kok pan sumbangan langsung pajakan tu mekebiak kawasan seoyoh 32.5 hektar untuk operasi SOGT tak kimanis kok pan SSGP ngerangkum jajaran setak siampuk dikau kilometer engkau koyon tanah 260 hektar untuk penyaluran gas lekat Kimanis Ngogo Sipitang. Maidan Gabungan Presiden Kopan Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia MAPSU ngesah Jabatan Perkhidmatan Awam mengkaji balik dasar pencen Kopan Kadar Bayar dan Insentif Wilayah. Insentif tu teruak pengurangan dia pelaksanaan sistem saran perkhidmatan awam. Presiden MAPSU Ajulahin Japlin diom kenyataan ni marak PKI penting sebab pakej imbuhan Kopan Jaminan Kebajikan Jangka Tak ngeruah faktor anumuan pengaruh keputusan doktor untuk nerimo Kopan Narusan Perkhidmatan Tak Sabah Kopan Sarawak. Dia masa somo, Jabatan Kesihatan Latpan perlu ngekurian peranan anu lagi aktif diom nabangan doktor anu bau dok tenago lekat meluar lat. Terposok nungum pastian kemudahan perumahan, pengangkutan kopan keperluan asas lain tersedio. Khusus ni untuk penempatan tak kawasan luar bandar kopan pedalaman. Ajulahin Panegas usah dia mesebunda kok kekurangan doktor perlu benuat nutan pensikoton secara menyeluruh. Anupan ngerangkum insentif kewangan, kebajikan, kemudahan penempatan kok penambah alapan syarat perkhidmatan. Pelaksanaan Corporate Registry System CRS anu nimpon beroperasi tas 4 Julai 2026 turak yakin boleh mempenik mutu pemetekuan perkhidmatan pendaftaran korporat. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Rezi Izwan Ramli Mara ngabut telumpuk September limpas 169,220 transaksi boino ni lulusan nutan CRS terposok no 12,072 pemerbadanan syarikat. Beliau marah bagi diom program dialog tahunan SSM 2026 peringkat lat Sabah tak Kota Kinabalu. Barat ni SSM pan nut nilanjut pengecualian fee lewat serah simpan nutan CRS ngabut telumpu dembangi bulan Disember 2026 dia mesanang cara urusan serah simpan. Engkau pan muan ruang tak pihak anu bengen kepentingan dia menelasai urusan serah simpan sekait selain menok tanggungjawab pematuhan
masing-masing antara topik anum pakatan terposok no pelaksanaan CRS, inisiatif klinik pematuhan kopan kempen pemulihan serah simpan 2026, kopan pembentangan cadangan pindahan Akta Syarikat 2016 Akta Pitu-Pitu-Pitu sekait kerangka pelaporan kemampanan. Program anu tenutan oleh 240 orang peserta anupan lekat syarikat, badan profesional, persatuan perniagaan, kopan wakil lekat agensi-agensi perintah. Sebagai penombol petukar ku tajuk-tajuk abar enterdau lagi inovasi diom bidang petuasan kopan teknologi kesihatan perlu penetagap. Peruntukan untuk program pengukuran tanah anak negeri wajar tenarusan. Begini abar-abar sini best nunting le Sharon Raymond lekat seksyen berita ewal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomong-somong kok kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

0: Ya, ya, ya, ya. Kakak bersama kau kami dia siaran sama.
1: Allah banyak sana ya. Atemi.
0: Jenakan ku semimon.
1: Teman nak lebih kurang 45 minit lagi lah kita ya. Bersama tak siaran sama Allah banyak demangi ku maaf tu. Terima kasih banyak taruh setia bersama kau kami demangi ku maaf tu. Jarang-jarang kau kami doangan.
0: Jarang-jarang. Ha. Kau pun jarang-jarang lagi kam akan setemu kau kami doangan.
1: Aha, insyaAllah kita akan setemu tak 17 hari bulan tu.
0: Tak tapak tamu kota belut.
1: Lekat jam pitu songam.
0: Sampai no kita
1: habis
0: puas berlagu-lagu.
1: Sampai ah, habis.
0: Kurung-kurung kita men.
1: Aha, makanya mangan asal jo kurung-kurung.
0: Asal jo kurung-kurung
1: tapi
0: jadi.
1: Tapi mana sub-sub ben sedih eng.
0: Ya, iko sambil ngiup sambil mengkali lagu-lagu sama. Segul-gul ko.
1: Ah, ii. Mi banyak marah mi. Si barat nom ko sanggup ko. Lingnok dengan sini 15 sudu. Lodonya kau kengengan.
0: Ya.
1: Aku melanjak kau kang.
0: Songome.
1: Aha.
0: Okey, habis songome aku ngiup sup.
1: Jogo.
0: Mana?
1: Ada jamban bagi
0: Sin-sin yang mekale tu kamu nak saksi. Setemu kita me.
1: Okey, kita setemu me dong terlipat biar.
0: Hmm.
1: Okey, mi kita masuk ni segmen pemupusan, segmen menek-menek.
0: Ya, segmen menek-menek tak kemau tu dengan buat lagu untuk daya ganti bersama kau pen antara lagu-lagu tu pen sebenarnya ni yang akan buat persembahan songome.
1: Wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Isyok ko, niat sangka-sangka kita ko.
1: Rezeki dek.
0: Ih bangga bana kau. Kita sebagai anak sama tu ah. Kali nuling
1: gerak. Malu gerakan eme.
0: Semangat aku.
1: Semangat.
0: Sebab kita sebagai bangsa anak-anak mura tu bangga kita sebab kita teko wakil untuk bangso ti untuk sama.
1: Terima kasih pan sebab muanan kiti.
0: Terima kasih pan ngejemput kami sebenarnya ni.
1: Terima kasih. Paling penting.
0: Terima kasih
1: ko
0: sebab bani ngejemput kami.
1: Wow.
0: Kok sebab kami memang terbuka untuk somo-somo
1: ngejayaan
0: ngejayaan program tu.
1: Bana-bana tau. So yeah, kami tamun pasal-pasal bangso ti tu ah. Bana cuma ya kisah lain-lain bagai ko. Barat semua. Ian barat ke dikit Ian? Dikit tapak tangan.
0: Dikit tapak tangan darahkan dada badan kami.
1: Ya aku pun darahkan.
0: Darahkan manuk.
1: Darahkan manuk.
0: Ya.
1: Dikit mana mi?
0: Hah?
1: Dikit mana?
0: Manuk anu, Ian orang bagal leh.
1: Tudung-duang lah. Tudung-duang lah.
0: Yalah.
1: Okey lah. Sama kok.
0: Ya sama.
1: Okey pesingin lagu
0: Okey lagi kita mengkali dok lagu-lagu tu sebelum kita teko tak majlis songom eh. Sepupu itu bangin buan Oktober 2026 lo sebetul tu tak tapak
1: tamu kota belut.
0: Ih kita budak kau lagu-lagu tu siaran.

0: kulit kale, yang penting download Bido RTM. Klik Benek B, saluran radio kesayangan B. Dukun biasa, Sabah BFM, siaran sama. Nimpon dekat pukul telu, ngabut 6
1: kemarin. Ya, sabtu tu kita ngogo tapak tamu kota belut. Eh, bok ni dua buat lagu.
2: Bok ni dua
1: buat lagu.
2: Tapi lagu itu sih kok macam merajam kok. Kau ngintam sama Kazli, kita pun penyanyi Azli Namir kok. Ya, kau bagas juara anugerah cerita lagu pilihan Bajau tau.
1: Bagas juara anugerah.
2: 4 tahun no sadarnya sadar mi. Ngintam aku kali soro ni
1: muda-muda. Jadi, sien yang ngintam ingin ngendak your life belagu, dong lupa sabtu tu tak tapak tamu kota belut pukul pituk songong belum sabtu tu. Okey, terusan kita lagi
2: segmen
1: tu untuk lagu-lagu Starus ni tu antara ni lagu-lagu paling kami kemap tu antara lagu-lagu yang akan mempersembahkan songong eh. Jadi sama-sama kita temu songong songong meh kang lo sabtu sepupu pituk bang ibuan kurung-kurung kita. Makanya kita lagu-lagu tu.

0: Kozi sadar nek tersadar tiki tak torong-torong siaran no pala. Uyo.
1: Mana-mana tahu.
0: Go.
1: Jam nak kena. 10 minit lagi sebelum kita berpesan siaran sama dembangi ke muap tu dinakan. Terima kasih banyak bersama kau kami. Tak edisi ke 15 Oktober 2026. Ke 15. Kau boleh.
0: Iko bunga tak taman.
1: Iha lagi baik.
0: Sumak kau endokku. Iko bangan pedelaan. Cuma aku yang lawak.
1: Sambil mana kau, Ami?
0: Kau?
1: Macam una aura-aura ni perlu, Ami.
0: Okay, sebagai penombol, okay, jangan lupa penombol. Sabtu tu kita setemu tak tapak pekan. Tapak tamu. Tapak tamu kota belut. Kurung-kurung kita berlagu-lagu lagu-lagu sama. Dong banan bi peluang tu untuk kita teko kurung-kurung mangan-mangan asa jo kita kurung-kurung. Dong no pinekelen, dong no pinekelen yang nek ketentuan, ala kita ngibur atai ti bangso ti ko pendiri ti untuk kita sama-sama kurung-kurung sesukung-sukung. Sesama-sama kok fan istimu melah kang.
1: Sebab kemana jarang mana tahu kami teko duai padang sebenarnya ni. Selalu kami teko konti kok. Pasal kami duai padang yang sama-sama. Inan tu mana-mana yang jarang mana lah. Jadi macam di kau pengergoan. Terima kasih banyak jemput kami. Jadi insyaallah bun rezeki barat jemo panjang umur murah rezeki ti kita akan setemu melah. Tak lalu Sabtu tu. Engkau pan untuk bangan dinakan yang mekali kita berdiri yang jam pelanan tu palap-palap kamu sebab kali tisi londo suran tak dengan kawasan undo bagi barat jemo remi-remi. Jadi sentiasa menjaga kesihatan bi sanang atai bi yang penting lurus ngendak munda ah. Sian tu kau mulek masa ai mulek kam ramai-ramai kita songo me.
0: Sabar kau.
1: Sanang eh.
0: Jadi nak bi ya, bangun dinakan tak kota belut ka kota maruduk ka papar ka kuaran ka minggo je yang mekali siaran tu dong lupa lo Sabtu tu. Dong lupa lo Sabtu tu kita temu tak tapak
1: tamu
0: kota belut.
1: Agak aku tukar kita torang siaran. Pukul
0: dangai.
1: Pukul dangai nimpun 7.
0: 7 songom. Tu songom putuk songom sedia nak kam. Mepus gitu meh. Okeylah. Okey lagu-lagu tu sebagai penombol siaran. Badan kami kem kau lagu tu.
1: Lagu yang ni teman meme.
0: Jangan lupa untuk terus bersama kaleng.
1: Siaran sama alap banyak.

Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana. Bingo kam, dong lupa mengkali siaran sama Ala Bana. Pukul 3

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan, Belahat Sabah VFM, siaran bajau hiling sama. Belahat Kopiti. Inovasi meriam bidang perubatan maka teknologi kesehatan Subai Pinakansang. Peruntukan ma program pengukuran tanah anak negeri patut ni tulutan. Inovasi tempatan meriam bidang perubatan maka teknologi kesehatan Subai Pinakansang min penyelidikan maka pemalakuan. Ina ni aku maka kila-kila ayah ini bangun mampu maka lepas ni pasalan nasional ruisab antara bangsa. Minta da maka songan hek magraug inovator tempatan meriam industri teknologi kesehatan. Yuk Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib, inovasi hiak kapan nambal patut tak pahoga ongkon bahata tak pikir atau sistem sebalik nani pemaju penghilang-hilang niat manfaat nama komuniti. Beliau hiling ma perasmian program Kinetic Next Sport Medicine Symposium Innovation in Sport Performance maka Rehabilitation ma Kota Kinabalu. Teksiling na pina sampai timbalan satu saha tetap kamantirian Doria Tai Yung Teng. Datuk James Ruisa mengahaka bidang perubatan maka kesehatan hea kahapan na untuk nibuka min pemakaian sains, teknologi, kreativiti maka inovasi. Pasodna pembangunan teknologi rehabilitasi, pakakasan perubatan, pemantauan prestasi ahli sukan atau atlet Ruisa panagak min kajahalaan. Perintah Persekutuan Nisabi anuian peruntukan pitumpu maka 5 juta ringgit dan tahun ma program neonan pengukuran tanah anak negeri Sabah atau Pantas. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Sri Panglima Wilfred Madius Tangau ngahaka keutamaan hinang supaya nindian 7 penyelesaian apply maka pemeluasan garan tanah tujua arah puna hingga layak. Maka, inggih kahal semata-mata ma penukuran tanah atau pematukan batu gindan, anu hingga beliau ngahaka hinabuma pagbahasan pasal belanjawan 2020 maka pitu ma Dewan Rakyat. Datuk Sri Madius Yerusab Adun Tamparuli ngahaka togol bay min bulanda kayu 2020 ngabut ni bulan onom 2020 maka onom 20 maka 5,500 maka salot hekana tanah anak negeri bay ni suku da makai sistem pantas. Yuk na usaha ya labi tasusun parulu aku maka palakas penalasayan apply tanah adat malah hati-hati. Sedangkan sebelum tu yang tahap balahat lisagon 63 minit sibai pasod na waktu magarib ma kawasan Kota Kinabalu maka hingga kawasan-kawasan dalu waktu na. Tu yang tahap balahat. Marang palkala dalua Datuk Sri Madius matak gara aku da kayu misi penyelesaian tanah adat Sabah ni tagnaan. Maka ngak manfaat min teknologi digital pasodna pangkalan data apply AA asal data panukuran sistem pemantauan apply maka jangkaan pemeluasan garan. Lingka inaan isu bayi rusab amikilan keinagunan Malaysia 7 deklarasi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu pasal hal orang asal yang sokong Malaysia ma tahun 2007 maka pangitirapan tanah adat nilan jalan amia ma undang-undang lahat. Datuk Sri Madius sama talak penyelesaian tanah adat tak mustahak sebab tanah enggak kehal ngkon aset gomru asekot ni sejarah identiti maka masa sinong keluarga orang asal Sabah. Gan sabab heena pemerintah niasa asa makabuan keutamaan 7 kasinambungan pegastu pantas ako proses penukuran tapandaan 7 ni pemulusan tanah ni arah puna hingga layak. We'll be right back.
1: Dinakan hinabuhi ti makale habballahat siaran bajau hinling sama.

Sabah dengan jangka kolek 40 pingat emas masukan Malaysia Sukma 2024 Mahkawalu Bepain kolek 30 pingat emas masuk Mas Selangor 2024 Mahkonom Magbida Makahal 20 Makasiam pingat emas Matahun 2024 Mahkampat Mas Sarawak. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ngahaka jangkaan ina ni mampu niabut min latihan misai harokan risab keinagunan kamemon persatuan sukan mariam masongan prestasi ahli sukan lahat. Beliau ni bak pembarita majlis pengendian insentif kemenangan 7 kontingen sukma maka para sukma Sabah 2024 maka nama kota Kinabalu. Datu Nizam akuhi persatuan sukan labi angis batongan malatihan maka sokongan jurulatih Risa Bonggo Emak. Aku maka kila-kila ahli sukan Sabah mampu maka abut jangkaan ina ani. Pemerintah lahat temuanan insentif pukul rata hekana 2.3 juta ringgit selaku hek kaalog ma aibai niabut hek ahli sukan jurulatih maka pengurus pasukan yang magtabang 7 kajayaan lahat merem sukma maka para sukma 2024 makandom. Perjanjian pajakan tanah projek terminal minyak dan gas Sabah atau SOGT Ruisab Salutan Paip Gas Sabah Sarawak SSGP yakni pagakunan antara Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO maka Petronas akan makabuan manfaat ekonomi akato gol 7 ekonomi lahat. Perjanjian ini ani magharga labi 200 juta ringgit ekana togol timpu tulumpu tahun. Pengurusi SEDCO Datuk Masiung Bana ngahaka perjanjian ini ani nggih kahal maka jalmin kesinambungan operasi rua infrastruktur strategi ini ani gomru maka pahogpot hasil pendapatan malikan risab katobtoban keuangan agensi ini ani. Yukna SEDCO meluas unjuran pulangan 7 pemerintah lahat periata 7 Juni 20 maka 5 juta ringgit matahun 2020 maka 6 magbida maka 10 juta ringgit matahun 2020 maka 5 pasod mariamna dividen bea dan indaman maka sumbangan. Pajakan ina ani pasod nama kawasan luha tulumpu maka 2.5 hektar ma operasi SOGT ma Kimanis. Manakala SSGP pasod na jajahan setahak siampu maka 5 kilometer balikanku siampu maka 1 kilometer maka kaluhaan tanah 260 hektar ma pemasuhan gas min Kimanis 7 Sipitang. Majlis Gabungan Presiden maka Setiausaha Agung Kesatuan Sekerja Kementerian Kesihatan Malaysia atau MAPSU Mojol Jabatan Perkhidmatan Awam hinang kajian pabalik ma dasar pinsun ruisab hekawai dan insentif wilayah. Insentif pinaan ini taga pengulangan mario pamalanjalan sistem saraan perkhidmatan awam. Presiden MAPSU Julahin Japlin bay meluas haka lingka ina ani mustahak sabab package imbuhan maka jaminan kabajikan akatogol sabab antara sabab doktor ngak keputusan untuk kenalima maka anu imbag hikmat Mas Sabah maka Sarawak. Sedimin hei Jabatan Kesehatan Negeri Ruisab supaya bahala toongan mariam anabangan doktor bahau ninga menghinang min luasan lahat. Pasal dah ngila-ngila kemudahan paninganan, pagangkutan maka keperluan asas sedi anwasal mania ni sediahan palagaina paninganan maka saan luasan bandar maka pedalaman. Ajulahin risab matotos usaha ngatasan kekulangan doktor suwai ni pagmohot-mohotan min kamemon cara. Pasal na insentif keuangan, kebajikan, kemudahan paninganan maka pemahapan syarat perkhidmatan. Pemalanjalan Corporate Registry System atau CRS yang nagna dibuka masangpu maka 4 hari bulan 7/2024 maka 6 mohon keyakinan mampu maka pasong mutu pemasangan pemasampaian perkhidmatan pendapatan
pendaftaran korporat. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Rezi Izwan Ramling Haka ngabut ni tulumpuk halibulan siam palabai datus numpuk maka siam ngibu walu hatus duampuk maka walu transaksi baina lulus min CRS pasod nas sangpuk maka ruang ngibu pitumpuk maka ruang kumpani ni pajari perbadanan. Beliau ngahak betahak merem program dialog tahunan SSM tahun 2020 makon nom peringkat lahat Sabah makota Kinabalu. Yukna SSM ruisa penambungan alalai fi nyosongan min CRS mbalnania ngabut ni tulumpuk maka sali bulan sangpuk maka rua 2020 makon nom aku maka pasan nang he urusan nyosongan. Ruisa muan huang tujua ataga kemustahakan amas selesai urusan nyosongan sedimin bahala mapanulutan kania-kania. Antara palkala pinagi sunan pasod na pamalanjalan CRS inisiatif klinik pematuhan maka kampen pemulihan serasimpan 2020 maka 6 ruisab pemantugan garak pindaan akta syarikat 2020 maka 6 kurungan akta pitu pasal susun hatul pelaporan kemampanan. Program nebeak 240 puhu min kumpani badan profesional Persatuan Perniagaan Ruisab Wakil min agensi-agensi pemerintah. Pemupu Sabah bila sampai pabalik habal mustahak si. Inovasi merem bidang perubatan maka teknologi kesehatan subai pinakan sang. Peruntukan ma program pengukuran tanah anak negeri patut dipatuhi. Betahin apalahat kohapiti bani sediahan. Sharon Raymond min seksyen berita ehwal semasa terjemahan Nabi Hinangku Kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Harapanku ma budget 2024 kapitu supaya aika lagi paluang paginangan ni ukai suju ni golongan balia khusus negara duan baina akatis in pangajian justru bantuan pendidikan maka latihan kemahiran ruparlu dipertingkatkan bagi anak-anak muda membina masa depan sigam lebih ahab.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Magatuwang maka masalah bekalan global maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap maka patuhi magkainagon toongan ako maka kila-kila rilautan natas selamat tahatul maka bebas min kahinang jenaya lintas bantalan. Ako pangilang-ilahan embal magbakat ekonomi negara maka katanaman rakyat tajalmi.
3: Sabab kaam kami maitu.
4: Amalasik kaam.
3: Magbuha-buha.
4: Magsapali suli.
3: Maka kaam rusap.
4: Menjari amene ongka-ongka kabilahan bi.
3: Kamemon
4: masabab FM. Siaran hiling sama. Embal rasa.
5: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi di barang sanak dan akan mai rupainkan maka kala siaran heling sama ya kamin frekuensi biasa ya kamin ngandak min TikTok kami amin TikTok ataupun portal-portal rasmi kami min RTM klik paling gana min RTM klik serangai happy nak sukulan nak kami ni kaam sanakan anui setiap minit Sabah VFM siaran healing sama jadi kopi tik si Julian Sabah ni anka insyaallah ngabut kita magabali sag pitu ko hap itu jadi ai rupain ma awal-awal itu biasa dan sanakan ni sapali ni kaam keadaan cuaca untuk lahata bangandaku sangat minsu busi lagi magabut jari masih lagi keadaan ini nak ningabut nikah kuhapan sebab ini ada kerangai kawasan patangan pengelahatan nak maghunus magletek magandom ini harus berandom ada kerangai kawasan jadi sanggum itu majangkaan ini ulan ada kerangai pengelahatan ni kapahaluan dan bila subuh abdeh rusab dan bila kohabna maghunus maglete rusab ulan maram bila sangomna ya ai rupain sanakan keadaan masih lagi megabut maka itu kira makas rusab kita megruk ka rusab kita ni rakanangai rusab iskul anu patut pagi sekolah apa tuntul banan ka anakan ka pejolan ni tutup sababan keadaan makalanduan kelimisan amin basahan IPU jadi ya rupain sanakan bangi kita ni soho hal pa ino pa riam na maluma ni tambul iskul na ni da sab ni tutup buk badan keanakan ni lo ni patuntul sab sigam maluma bangi kita ambal tau ataupun ambal kita maka ambal sakit dangai maka patuntul keanakan sebab tak paham atau gol nanya bahan alam pagi school jadi maka bitina ni sedina cara pak naran linganan tah lebih maka hati untuk kemanduan nama tuntul badan kanakan maluma sadimin ani arus samaho ni sadia ni pihak iskul pag pamanaran maka pamanaran min luma jadi he nah insyaallah murung-murahan lagi-lagi mabulan iti bulan sangpu nah akan anabu paparaksaan ahia kanakan jadi ani hapnan itu ran sigam tuition untuk sigam ambal itu ketambanan mariam subjek-subjek anu ni itu ni ngak paparaksaan insyaallah.

Magsuko sa baba makalaya siaran Bajaw Hiling Sam. Alhamdulillah, sarang ngayon pinagsugod ang nakaamsarakan pa abay masaba VFM mga butni wag titi. Ano sa ganoon, doon po mga kampat, jari untuk mga sangam ito sarakan, lima hali jamadil awal na kita sarakan. Ang itong bahangi kita sarakan, paling na ano, ang itong bulan lagi kita isab, min bulan jamadil awal itu, jari, baru sab makainay ibang kita ngentom labi awal ang isbat labi awal ay pata hinangta nabu dakarang bulan sinongelo untuk kita untuk keluarga ta lagi-lagi penutulan itu matuntul keanakan akidah keanakan ta ma akhir-akhir zaman yuksigana itu indaginis na tajari keadaan sana kan luhala ahya binsana ahya makatanna ma sakalingkal ta sana kan jadi na anis bayro sab kita mikil tonganongan untuk bitingga jalan heta mole patuju ni magbayabayan kita. Jadi kan ako ongka halka ain sini si ni hinang untuk kita labi amikil toongan nggak ka kita ngabahan runia sagapan na ka ano sida matuntulan kita bi ani hap na da kita makalando angin ang isbat runia sago he na isbat ta akhirat maramuli na he sebab baka ta utuan ta dunia itu so na yuki hal ni paindaman makita kita itu pun ay mania makita itu kami mon ni paindaman he magbayabayan kita jadi babila ngabut masa na kita ninga ngabut masa na kita itu pinaongkon hal mainga-mainga na umul ta marunia tu mbal na ania susunan ta da sabat-sabat tingga pengatian karangai pinatuntun ni kita min ayat-ayat Al-Quran bahwa mabila da magabutan magsusun kita malomahe bilahe mulai ini runia pabalik sago he na hal samata-mata mulai bilahi magamal pabalik sebenarnya so, perkara-perkara nombal ta mbal toongan magtuk maka ay pinahinang jadi yang kan nasab kita ni paintoman ni ewot-ewotan da takalipat ta akhirat minsan painay sanang tamarun niya tu da maakhirat maal ahil ay hayat ta akan mahe jadi he na betingga ay buata mabila ahil hayat ta ngabut ni pamupus na

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Semak syukur PMS dan Kerajaan Madani, terutama na bantuan mapangi sekolah nu ani pernyataan lagi ni 200 pilak. Na mak syukur Malaysia, mak syukur Kerajaan Madani minta dah lagi. Ambana asa.
0: Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Mangsukul sebab makale siaran Bajau Hilingsang.
3: Alhamdulillah mangsukul nika amsarakan masih anui pak awai masa babi FM siaran Hilingsang mengabut ni waktu itu sa gunam telumbuk maka pitu bulan ni ti jamadil awal jadi sanakan ngitung bulan kita kat matai jamadil awal, pasod jamadil akhir, katisaya pasod Rejab, pasod Syaban, pasod Ramadan. Jadi Ramadan, seminsan pun ai serakan Ramadan itu matahun sinongiluna. Jadi minsan pun matahun sinongilu, mbal kata tuan tak rusab ai batingga keadaan sakan. Jadi hitung-hitung tanapain bulan ngabahan itu abahan ta maka kena matak. Jadi bangi anda kuma kurindal bulan Rajab kira matong tahun itu tahun 2020 maka 6 pasod Rizab nita awal tahun 2020 maka 7. Jadi hati nai Ramadan ma awal-awal tahun 2020 maka 7. Jadi pengandanda tasanakan gak kasaga ai kira pa inut-inut na pasong na pabalik ni awal-awal tahun. So na tentum kumin kariki lagi masih kariki ania awal-awal tahun. Jadi enak kira langganan ibaratna yuki kitaran pusingan langganan kaluman tamarunia itu enak butrurunia itu ati buuk. Jadi riata palibut jadi ania waktu na kita akan ania ma kelebihan iuk siga katobtoban mandriata ania rusab masa na kita ma katobtoban mendeo jadi airu pein hena airu kamato amato makarun ini riata kaluman ta he kita kan di matingga he ta malanjal. Jadi supaya rusab ania penuntulan supaya rusab kita amalut mapandoga anu totog.

0: Bangiay kam magsiga ataw magniat magsiga harokin binaray-rayan pangilangilahan kesehatan keluarga tam. Anak-anak ia karaddahan mahumbusiga ahea magmasalah kesehatan abutan na magkohol saki songot maka lendetan kuman ma paru-paru maka talinga. Siga song makahekaan masalah panaki bahaya butna stroke talua saki jantung, ugiap atau kanser paru-paru, risab nihaka kemungkinan ahia magbasa ala ahunit taga juriat atau anak. Nidlagan siga, keluarga sehat, kaluman labi alasi.
1: Magsukul sa baba makalaya siaran Bajaw Hilingsama.

Katauan bika, 4.2 juta rakyat Malaysia mag-atuwang maka masalah kesehatan utuk. Sabah makasulat pahatusan akaheka, anusul wilayah Persekutuan Kuala Lumpur maka Kelantan. Hingga aahalam kawin labih hea magmasalah magbida sigang ya taga keluarga. Kesehatan utuk ngeka hal soal min baran kandi. Palkala iti suway taga pemahaman kaase maka salik-salik muan sokongan. Bangkaam atawa aa kinalasahan baran pikilan embal tanang magkarugalan atawa misaay sumangat ngamukam tabang. Daahal poddok. Sali-sali kita mangun masyarakat taga anduk kailu maka magpangisbat. RPM, teman setia Anda.

0: Magsuko sa pamamakala siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah sarang kaya pinagsukuhan ni ka amsalakan ni nga ka maminik sama BFM makale min frekuensi biasa ataupun RTM klik alhamdulillah. Jadi ayo rupain wadah sagun 4 pu maka 5 minit kuhap ani agi rakit masa kita makale ongka anumania ni hatul nabai lebih awal insyaAllah.

Hinabu cuaca apasuk makalanduan, suhu mariam karita minjari song min 5 lipit pasukna mariam masa sangpu minit. Keadaan iti makalandu bahayana palegai nama anak-anak sabab minjari maka kaatan organ riombaran maka amuani keadaan matai-matai andina. Daat inambanan anak-anak mariam karita minsan ruhal rakarangai saat. Pinabiasa sidaru amariksa bangku min bukutan yang boho paluas maka ngunsi karita. Rai-raian pilapolan tujua magkawasa bangiay tandabi anak-anak mbal maka luas min riam karita. Magsukul sa baba makalaya siaran Bajau Hiling Sama. Rangallau ralamba, taka-taka rakayu buk. Amasa ka nangulangan masalah stres atau aheka pinikilan sampai onnompu pahatus. Amalalai jantung magkabal-kabal sampai embal niya masalah huat amigdal. Angonno pangitau magsuli-suli maka heka kabtang hiling ya katauanta. Amakosog atau matalom pamikir. Amasongan maka amahantap utuk. Maka akan maka ilag minta luak saki maglianan atawa pangaliha-ngaliha 2 sampai min 5 labiario minta luak saki inaani. Rangallau ralamba taka-taka rakayubuk.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hinlengsang. Sarangah ya pinagsukulan ni Kaam Sarakan paabay masaba BFM Siren Ling sama ngabut na ni tongtong masa itu Sarakan jari he enako abut-abut tayo sa masa mania da kita katambanan maram amiha perkala-perkala anong maka songan kita sa tamuan kahapan makita pada rusab da kita asia-sia amiha ilmu marunia ongkon ingga hayat ta pinaindawan makita marunia he enah nga tama napaat sa pap na min ay maniya marohon mata sa so, da isab saut saut ta da isab sauk sauk ta no palkala no maka jahalaan kita maka usaan kita maka pidian baranta yan eh hey, hapa senang ta akal pikilan ta ako kita tanang mak, ano yan ay amanah ni tanggong heta. Jadi bahan kubut biasa nasarakan dua ongkak magsunu masih tak entom kuhek si toras maka magsahaya bulon min semki dal untuk maha pengupus masa tamak kuha piti sarangaya pagsukulan kunika am insyaallah hamulung rahan airupain buahku untuk sangomiti kuha piti nika am haani rakiit manapaat nama kita bisa disari sarakan malanta mahape abahan tamala ate jadi enah jaga tak keselamatan ta jaga tak kesehatan ta jaga tak iman maka takwa Islam ta insyaallah murah-murahan dupain kita mareman lan tujuni kerilaan Allah Subhanahu wa taala.

Jam ka tulu na yara pamagunan takau gitia na yara Sabah VFM kasalulan na ragur murut pasasindangan takau monsoy.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tano Sabah VFM kesalulan ragurumurut pasukon ku idex terasidi tano tano matang inovasi radalom bidang kaligagan am teknologi kaligagan matang kai kangun poyo peruntukan ro program pengukuran tanah anak negeri matang parayuson. Inovasi galama dalam bidang kaligagan am teknologi kaligagan matang kai kangon poyo mayara pangimansan am pantalanan koson mangaru raku kuliamos ondo pangkualon malap talanon rapasaran nasional am neyuk sampah magunan malingon mampasingkot poyo rabal gumula ru innovator galama dalam industri teknologi kaligagan sumugut ru menteri pangilan sains teknologi am inovasi Datu James Ratip, atan-atan ingkual ondo mokon rakan daran matang kon soyon poyo kosun mengani poyo rakan sayan ra community. Iom dagu raginio pat napatalimpun rasmi ra program Kinetic Next 2026 Sports Medicine Symposium Innovation in Sports Performance am Rehabilitation ra Kota Kinabalu. Teks Ruragunali Pinasaboy Rukumaro Mambabatik tetap Kementerian Idoria Tai Yun Ting. Parinta Pasisimpungan kini tak kosun mamparayus raperuntukan suang tulung oporam 5 juta ngaringgit sambilor ro program pengukuran tanah anak negeri Sabah Pantas. Ali Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau Mindago program raginio matang mampalion tojo pasal raralan manalingapu rakapaganan pangapalayan am papaingkualan rageran tanah ra ilo ondo matimpok am salaka kandoi manukat ratana kapam mantano merabatu ondo balon ratatandu ayuk yo ondo niak adun tamparuli mindagu amun silaka sa 2000 rongopor sabai silaka onom 2000 rongoporam onom mokondo suang rongoporam 5500 siam ngoporam sa lot tanah anak negeri sinukat noyo mayara sistem pantas. Yo mindago raginio patnan sunur ra belanjawan 2000 rongoporam tulu ra dewan rakyat. Radalom Bulin Sok Ranogondo, Datu Sri Madius Namaguang Rarondo Imbuor, iyo ginio misi penyelesaian tanah adat Sabah, Patalimpunon. Rio menapakuan ra teknologi digital, nakasimpung pangkalan data pangaplayan ulun asal, data manukat, sistem pagilayan ru pangaplayan, am kula suang rugeran ondo kulimanin paingkualon. Ralan raginioniak matang mampasimpung ragogot ru Malaysia, Ralom Deklarasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pasal ralong gomru ulun asal ondo sinungka ru Malaysia rabilor 2000 am tulu rio atanatan pangyawan ratana adat paugaron mayara undang-undang rupagun. Sabah nanimpok apat ngopor pingot amas ratemasya sukan Malaysia sukma 2000 rongoporam balu. Nalupus nasulut nangapu ratalungopor pingot amas rasukma Selangor 2000 rongoparam onom amun pinagandara rongoparam siam pingot amas ra edisi ka 2000 rongoparam apat ra Sarawak. Menteri Kesingkatan Tubagu Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Mindagu guguangon raginio malap suguton mayara pantuluan ondo marayusan am neyuk gogot intorangangai pasisimpungan sukan Ralom gogot mampasingkot poyo rabal rukatasikan ru atlet pagun. Yotinom rumampatano patra sasai penyampaian insentif kemenangan ra kontenjen sukma ampara sukma Sabah 2000 rungoparam onom ra Kota Kinabalu. Pangatangan ra Corporate Registry System CRS ondo tinumalimpun ra kamoparam 4 hari bulan sila katulu 2000 rongoparam onom inin topot makandar mampasingkot payo ra kandoi pembatikan ru kumpani. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Suruhan Jaya Kumpani Malaysia SSM Rezi Izwan Ramli mindagu suku ra katalungopor hari bulan sila kasia merana kasaili mokondo suang matus onom ngoparam siam ngaribu
800 rongo parambalu transaksi inio noyo mayara CRS nakasimpong panirangan ramo paramro nga ribu tulungo paramro kumpani. Iyong mindaguragenyo ralalong program Dialog Pagonong Bilor SSM rongo ribu rongo paramonom tayar pagun Saba Rakota Kinabalu. Tano-tano matang igondo poyo, inovasi ralalong bidang kaligagan am teknologi kaligagan matang kay kangon poyo. Peruntukan ro program pengukuran tanah anak negeri matang parayuson. Kinunoyo pupus ro tano tinanda ri Sharon Raymond intara section tano ehwal semasa. Tabi Malaysia Madani kansayan rarondom.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pansin Rumano Rakyat alap asuku ampareson kenoponan salinutan kaulayan alungan ampatandulon. Pawal nunan salinutilian ukama kasip kapio tampuson hormatin. Intaran rahitu rondo intra pawal kaulayan onagi pitra pahan sayang pansin Rumano naswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman. Takapon akalap apasila rapan sayang.

Pat ra Ramadan sumaboy, bunintok berbuka puasa inanin tojo. Gitenya patno jenama Mino Morigan, pat iro tumampos berbuka puasa. Origomin kukriamos ambal monsoy balon minda kukriamos min, mayara iklan berbuka puasa Sabah FM 2027. Inggarin maka pakuan rati, Origon jenama Mino. Pakita kanora slot min reno, telepone min tingganai pemasaran RTM Sabah, ra umang baru-baru, duduk sa duo talu apat-apat, maki tunggul ra numbur sa onong.

Eugenia Rimbain dari Kinayaw Anjalong am Rangan-Rangan ininggalanan ra bye-bye kawan. Kan saya raronda marau kapat raka moporam 5 bulan sila ka mopor 2026 onom paring kudangan mangining rasa ba VFM kasalulan aragumurut pasi sindanganan takau monsoi. Aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Aboy rongan jam ti mokondo kukulai na tangan pasalulan. Jam ka tulu 45 nga minit ara rondom ramaguno mokondo itakaw ina tangan kaulayan. Kasalulan ara gemurti mabuli ningan min giura kasalulan radio. Amun tampilon ara keke kasalulan radio frequency siam ngoparam roti titik tulu. Amniak ra kasalulan radio frequency matus am tulu titik sa. Amniayuk mabuli kau mayaramon ra RTM klik. Kais na mengining takapio ronda rimbain dari Kasim Ibrahim. Kalau sumaguli aku dirun, ini ngontak kau.

0: pay vaya vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu-rahura ulun bokon itakamaya. Rangan angivit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang nu itaka angiyawya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian. Kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo, iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Aras na magining takaperon na rimbayin, tari Suhaila Sarumping, gambar ng kalanan. Iningon takaw rin natin.

Arash na kita makan ronda pembalan ia gini balaru gaun orang-orang susuap. Semoga turut kapisan meteorologi Malaysia kapwa Met Malaysia abalaru gaun takau reginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit rakukula intok intora susuap ti suku rarondom ti jadi tumojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti, semugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas sora titiko pemagunan takau nekasimpung niak Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah, Iono sora Kudat, Igi Kelasan, Asak, Sandakan, Telupit, Paitan, Am Labuk, Am Sugut, Am Nyak Labuan. Balaragitu sukurajam ka Siam Rondom Raraiti. Tanau baluru gaun mabulima pandayan, mayara media sosial, am laman web rasmi Met Malaysia, am nyak aplikasi My Cuaca.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Kan sayang aku I Martin budget promo parang tulu memang mohon saya ripakau mulu boyot bayar bi 4 ngopor ya no mampakaman ko borok-borok dan bayar paring konangan
0: Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi.
2: Orang dari Mbain, dari Acik Embing, Maguma Rarangan-Rangan. Ini ngontak kau, Renaud.

So, kan saya anda kawinu pahaka, ondo angkiringo ramon ras sabab VFM, londom hitu raina tangan kalau entaka, peringho meramuyun, talu lilewak numatuo tekarhaling, ondo rinakam ra kampung sinsingon sapulut. Lilewak kesa ininggalanan ra aunki, nambolongon ri sodompong. Lilewak karwo, ininggalanan ra ina-ina nuriun, ampo porno lilewak ketalu, ininggalanan ra kuyu-kuyung.

0: malisun gumay makapal ang mapaja atan matang balon takaw ikinyo lalaing inggalarin sumuroysor ralisar rupaloy magalong rakapasawan ruinan am masalok manginjagop silin arung am kabang rapunutuk muka mulupoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan kasuangon manginum ratimu pinariri kapam mineral lutu babas kapam ubat ukupon itakaw matuon nayuk masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw ipakin ibitan ilo rabaloy pakibabasan na kaingar ru paminawan nilono makakapaganan
1: paningkuanangan na pakaluoy rakarita kecemasanan sail akawinin supra ilo ondo ahos.

akan sayan ararondom pabukat kau ngai paring konangan mangining rakes salulan aragomurut pas sindakanan takau monsoy. Gitu yang mungkin apa bilin ini orang arangan takau dan nggak tora bilin ilah rondom rai tegura TikTok live mai. Kesenin dari Mace kan sayan ararondom DJ kono paring konangan Mace kan sayan ararondom. Lalu warga ini mau kena kerangan takau I Joseph Potilu nang atora bilino rondom raraiti masuko no rarangan-rangan ando mangining gerak kesalulan rergu muruti agira radio kapuam gira Facebook amnek gira TikTok kono kan sayan rarono moro kapat DJ paring konangan rangan-rangan kosoni Julita Magret inarumbai Pita IMM Suk Florita Kinajil Hidatu Elizabeth Morris, I Josie Mindong, I Maria Juhan, I Lucy Doyo, I Claire Inatius, I Inai Sugut, I Inai Sondakan, I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Avitus John Modowit, I Menia Gansing, I Zolina Tompulan, I Marius Marudim Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Ingam Satur, I Lazarus Biuk, I Patrick Kantang, Yacoy, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2, Amnaki Francis Bonio Siluk, Bilin Intori Joseph Potilu, Kansayan Rarondo Marokapat, Gama Monson Sokakau Ngai, Gini Bilin Intori Joseph Potilu, paling kurangan Joseph Potilu, Kansayan Rarondo. Amraisno, pabalan kunek logo rugata oro rasuswa poro ka limo raka moparam ono maribulan sila ka mopor rongaribu rongoparam onom ti onda pining kualuru inan industri gata Sabah LIGS susu gata siam ngaringgit siam ngoparam limo ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret kesa limo ngaringgit limo ngoparam siam ngausen sakilo gata kapingan kalau inug grade karuo apat ngaringgit tulu ngopor ngausen sakilo. Gata kantalan grade kesa limo ngaringgit talu ngopor amruo ngausen sakilo. Gata kantalan grade karuo apat ngaringgit apat ngopor am talu ngausen sakilo. Gata sikarap saringgit talu ngopor am talu ngausen sakilo. Gini neo logoru gata orora susuap oroka limo. Raka moparam onom maribulan silaka mopor rongaribu rongaparam onom ti ondo piningkual ru inan industri gata Sabah LIGS. Harus namangining takapi orang dari mbai dari Kidit Jack Nakalisar Bagu ini ngontak kau.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Kan sayang, aku Imianjit. Belanjawan ruang ribu ruang opor antulu, sinabit ra project Pan Borneo Rasaba, Rayuson Balo. Jadi malan santa kau tojo, alun-alun Pan Borneo ti pengonon noyo tojo. Gitio katangan takau tojo rasabati, paringkuanangan.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Mangimbolo salaka anja, paita kau sili, mangimbolo tiramindagu, manganja ayu. Amon guang rulu nama pilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi. Mangimbolo salaka tetandu okau nama panggol, mangimbolo aratino okau, kondo guguang.
3: Mengenai takapel rondo rimbain tari garius pukin mondom ondom ini ngontak kau renote.

Ramadan 2023 marnoyo sumaboy. Gitine bulindok ramatimpok tojo mapenggar rajena maminora na suangan mayara iklan berbuka puasa Sabah FM. Rasaba FM jena mamino sala kayu kerumakon kanyak uligin bulindok Ramadan ondo na panura barakat. Ba atan poyo. Pakita kanora slot iklan berbuka puasa Sabah FM 2027 rainati. Telepone min tingkanai pemasaran RTM Sabah, Ra Umang Balu-Balu, Tuduk Sa Duo, Talu Apat-Apat, Maki Tunggul Ranumbur, Sa Sa Sa Onom.

Ais na kita makan apa ronda pembelian yang gini logo ru umau bainjin petrol am diesel raka mo peram 5 hari bulan suku raka ronga peram sa hari bulan sila ka mo por ronga ribu ronga peram onom onda pining kuala ru kementerian ruit ron siam ngo peram 5 saringgit siam ngo peram siam salite amun mokondo subsidi budi madani ron siam ngo peram 5 amun logo runcit kondo subsidi 4 ringgit onom ngoporam ruo ngausen salita duminun 5 ngausen liliwa logo ru umau bainjin petrol maka subsidi SKPS sistem kawalan petrol bersubsidi nanti layun ra ruo ngaringgit 5 ngausen salita liliwa reginio diesel ruo ngaringgit mopor ngausen salita amun maka subsidi budi madani diesel amun logo runcit kondo subsidi 5 ngaringgit moporam tulu ngausen salita duminun mopor ngausen am logo ru umau bainjin diesel maka subsidi SKDS sistem kawalan diesel bersubsidi nanti layun ra ro ngaringgit moporam 5 ngausen salita gini nyo logo ru umau bainjin petrol am diesel raka moporam 5 hari bulan suku raka rongo peram sa hari bulan sila ka mopor rongo ribu rongo peram onom ondo pining kualuru kementerian ruit.

Am gitu mungkin apa ronda pembelan ketua kampung JKKK Amniak Nam Bazan Catholic Community NCC Kulimanin mengatangra rondo inatangan program gotong royong perdana mengimpasau ra liliut ru lobong ra mohing kidon kampung Nam Bazan Pinampang Bulintok All Souls Day ginoraka talungoparam sari bulan silaka mopor rongari burung oparam onom orauka onom rajamka tulu rasuswapti intok pantimungan giura lobong mohing kidon kampung Nam Bazan.

kenapa bilin ento rangarang takan do dang atara bilin lo rondom raiti kosan intori nana kan sayan ara rondom rumah sam renoti gitira keningau mabawa ara angin mapur paring kerongan nana kan sayan ara rondom pagi gilain abal rugaun rondom raiti kira keningau gama monsen cakakau ngai regiona. Mokone na kerangan takau i Sudin Paul nang atura bilino kono kan sayan ara rondom DJ paring kurangan Sudin Paul kan sayan ara rondom.

Amgitim ko na piyabili nito rangarangan takaw na nga tarabili nilo gira WhatsApp mai kasi nito ri Adrian John Seeking kansayan ararondom paring kwanangan abilin pasuko no rarangan-rangan ondo nakauli ki Adrian John Seeking ti pabukat-pabukat amniak pantukir-pantukir koson giurasuk giura kampung marasak giura kampung marapuk kampung pantai baru kampung tigot kampung tobo baru rakeningau giura tenom sipitang am labuan abilin intori Adrian John Seeking intora kampung kinabahan tambunan kansayan rarondom gama monson sokakau ngai paring kunangan Adrian John Seeking kansayan rarondom. Ayos na mengining takapyo rondo rimbain tari Kennedy Yabir pinanduli pamalaan. Ini ngontak kau.

0: malisun. Ya nama sauk kini bitru jamalur kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo rakrigagan. Mapatutus rakini bitru malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok manganggo rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ami suang rupimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan malisun, migo gondok takau magalung raka ligagan.
1: Resto mengining takapeo rondo rimbain dari kunsing antung pamaguangan ramatuo. Ini ngontakau renote.

0: Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ora breeze walk yo ginyo senaman monsoy tojo ra pusu. Kondo kay mamangan ora mapilat matimpok tojo am maluay balon amun layar noyo kalon ng bal ora senaman umur ra matuo-tuo noyo kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amun rumah salok balon aranalom sa minggu. Rasna kita mungkin apa bilin entar orang antakau entari inggam sadur nang ada rabilin or rondo mararaiti ini ngon takau.
1: Aku inggam sadur entar kampung Bakilang KB masaga aku ram membilin da anak-anakku Kasandri Loren na kampung Piasao Kibi Manuel la STP na Maus Kutablo Ranaw Langka Kandingosok bilin ko regilo kansan random.

Ini bilin itu ri inggam satur paling kurangan inggam satur kan sayan rarondom gama ko panarais monsun sa kragiuno. Gitu ya mungkin apa rondo pembelan ya gini pasti simpungan penggerak puisi teater tari irama Sabah puteri mababayara Uyu Nilora Dewan Bahasa Pustaka DBP Kota Kinabalu Sabah kulimanin mengatang ra rondo pagi gilayan teater hinggalanan ra tempua bersarang rendah skrip pagi gilayan teater ti kulimanin tingganayon ru pengarah Maskuji Maturon. Pagi gilayan teteti kulimanin atangon, ginoraka moporam tulu moporam balu aribulan, silaka mopor rong aribu rongoparam onom, rajam ka balu rarondom ti, egiura Dewan Amil Jaya, Dewan Bahasa Pustaka DBP Kota Kinabalu Sabah.

gitu makan apa bilin entar ngarang takau dan ngatara bilin nilo giura TikTok live mai kesentari alo balung param apat kan sayan ara rondom paling kurangan alo kan sayan ara rondom leluar lagi ni makan ini kerangan takau i nariwat kan sayan ara rondom roka apat kono paling konangan nariwat kan sayan ara rondom. Agitnya muka dapia rondo pembelan intor Saujor Udara Diraja Malaysia TUDM. Saujor Udara Diraja Malaysia TUDM kulimanin mengatang rapan tuluan M-Top Siri Karuo Rungaribu Rungoperam Onom ra liliut rutana nasisimpungan Labuan Am Kota Belut Sabah Rumalimpun raka moperam ruo aribulan sukura karongopor aribulan sila kamopor Rungaribu Rungoperam Onom Pantuluan ondo kulimanin atangon ragitio kulimanin mampalabit rati UDM mababaya ara Saujor Lantur Malaysia TDM am Saujor Raat Diraja Malaysia TLDM koson mangikang peo ra uyu nilo am ompor rubal ampos rubal ru kandoi nilo pat maguguyu mampau gara kandoi ra tayar tactical. Arada lom pantuluan reginio kapal-kapal man siap ru TUDM kulimanin mambal ra pansiaban taktikal ra altitude magana amnak kaim buaran ru rapu-rapu maritim ono nakalabit sora liliut ru pantuluan ondo tinimpok noyo. Arada lom bal reginio ulu nasongan binilinan koson kalo mai mamang amun makakito ra kapal man siap ra altitude magana am rapu-rapu kamian pamagunan sora liliut ru inayanan nilo raboy pantuluan raginya atangon. Arais na mengenik takap ya rondo rimbain dari Step Joe Ohabi. Ini ngontak kau.

0: Program Jualan Rahma Madani PJRM yang kini akan wayan ondora yusun ruparinta kosan mampaka manda balanja rubaya ke rumah magun rio mempatutus ralogo kukudamos kedatangan intora mopor suku talu mopor piatus ulun nasuangan memberi magilong ra adibulan amniak intok rukade pantalanan nakenggar rio magilong ra https://pjrm.kpdn.gov.my. Baik tak kau lagu sih kalau akan monster lagi tio, kosan mengaruh ra ugar matanda ru balanjar balai tak kau si gegam.
1: Mengiring tak kau orang dari main, dari maini tingkalor ferry labuan nang kau lihan. Ini ngontak kau renoting.

Monsa itu pemagilong relalain ngerti. Malu ay ilana rimbay patriotik. Semangat to je lo marimbay. Omporon takau matua nilo, amniak mangingila rati, nangila amnam bibit rapamaguangan patriotik risilo. Gitio ne kasagain takau ti, lalain takau rapu rupamagunan, mekondor rapamaguangan motogom, amagalung raintok naganakan amna sukaran.

0: Kopi senang tetuang tabi Malaysia madani. Baina kena hati kabar kanan pelambusan ku LP Harapi Alpinus. Kepogulu tulu dot kabar-kabar. Inovasi id kaganaan pengobatan om teknologi kelidesan apa tut man pengkawaso. Pobian mentok ababayan menokat tanah anak pogun man poti lembuso. Kabar pempenuk. Inovasi na koyonan id kaganaan pengobatan ng teknologi kalidasan na patut man pa yung kawaso mayad punaryukan na man po komisyala. Ilan na po nga mentok manantud produk dit man paburo milod man padagango id pamadagangan nasyonal lamsang pamagunan. Patilamos din na pa yung kas kamilaan manang kiala innovator na koyonan id suang pamarunan teknologi kalidasan. Tumano di Menteri Pelajaran Sains Teknologi dan Inovasi Datu James Ratib inovasi kikumilaan akon ko tingkod tomod nupoh idniatan pemusarahan teko prototype. Nga patutiloman pengkawaso mentok kosonongon.community. Minaburo siyaw pinapahimagon dit ababayan Kinetic Next 2020 Sport Medicine Symposium Innovation in Sport Performance on Rehabilitation in Kota Kinabalu. Teks baburusan daw pinalombos di komodo menurat tatap Kementerian Doria Tayun Ying. Datu James nga minaburas nagid kaganaan pengobatan ng kalidasan kikamilaan montok man seryoko mayad pamagunaon science technology creativity om inovasi. Kahumpit noh kaburuanon teknologi rehabilitasi kakamot pengobatan pamagantangan ning kokoton atlet om pangilagan kosindualan. Perintah pisampuruan pakianon potilombus pobian turun hapadam limo riong ringgit son taun montok ababayan monokat tanak tanak pogun Sabah Pantas. Purupali mentuaran datu Sri Panglima Wilfred Madius Tangau Minabros kepaguluanan ababayan patut patahakon kumad panalasayan pangapalayan om kepolobusan tanak kumad sanganu dit kosudong. Okon om okon kok man adango tomod teko mananom watu sebagai tanda tomod noh. Minaburus ya dila untuk pibarasan belanjawan 2020 turu idewan rakyat. Datu Madius ya penogi adun tamparuli minaburus montok timpun tulan keisok 2020 hapod gisam tulan konom 2020 hapodam menom seginumud 2020 500 siam hapodam isok lo tanah anak pogun na adang mayad sistem pantas. Kadau nang gisaman dit lobid aulud apatut mentok papasikap panalasayan kapangapalayan tanah adat id pogunditi. Idning kokotan dibagal datu Sri Madius minanahak atag mentok isa hontolon panalasayan tanah adat Sabah man potimpuno. Mayad memaguna teknologi digital kohompitno isa pangkalan data pangapalayan tulun memasok data pagadangan sistem pamagantangan kapangapalayan emting kananon kapalabusan garan. Lang dila patut nagid maganu dit ninggisaman Malaysia kuma deklarasi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu karet hak tulun mamasok dit sinakodung Malaysia untuk tahun 2000 turu. Mayad kepengakunan tanah adat man pagiroto tumanud undang-undang pogun nokentalang di datu Sri Madius panalasayan tanah adat kiguna tu tanah nopoh nga okon ko nopoh ko eset nga nakohompit nagid susuyan ken tutunan ng timpud tabontol paganakan tulun mamasok Sabah. Montok dilo kikalansanan perintad manhak kepaguluanan kumad ketilambusan kausinan pantas montok karajad magadang dit kanud papalabus garan kumad sanganu dit kosudong.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM keselimbahan Boros Dusun.

Rapat Hupun Midolamas Man Gompoto Pogun Sabah untuk Sukan Malaysia Sukma 2000 Dun Hupadem Walu Talun Hupun Midolamas Nanu In Sukma Selangor untuk 2000 Dun Hupadem Monong Onom Nung Piagalon Dun Hupadem Siam Midolamas untuk 2000 Dun Hupadem Mapat In Sarawak Menteri Keburunan Kemulakan Kemokotan Spot Om Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Minoboros Kinogampoton dila anud agampot Mayat terining di miti lombus Om ninggi saman tensanan kesan spot Muntok papengkawas ning kokoton atlet pagun Narubahan yang kebhabaran id ababayan kepelombusan insentif Kinamanangan kumad kontingen sukma Om para sukma Sabah 2000 dunuh pada monom id kota Kinabalu Datu Nizam Mumang kaisan spot meningkanan kumaterining dit miti lombus mayat sekodung menorining emmolahing montok menantud atlet Sabah kanud pamagampot kinalantayan dilo perintah pagun nga pinapolombus insentif tensanan suginumud 2.33 riyong ringgit montok menongkonsiko kumad kinalantayan atlet menorining mengungulud tinimungan dit menoluod kumad kinalantayan pagun dit suang pialan sukma Om para sukma 2000 dun hapada manam. Pibatasan pajakan tanah projek terminal Tumau Om Gas Sabah SOGT Om Kepolombusan Pipe Gas Sabah Sarawak SSGP dit notus sid pialatan ketinanan keburunan ekonomi Sabah Sedko Om Petronas. Kanud manahak kosenongon ekonomi intimpun tenaruh kumad ekonomi pagun. Pibatasan dilo kigatang lebih 200 sirong ringgit mentok timpun telun hapon taun. Menarik kohon sedko datu masiung banah minoboros, pibatasan dilo okon konopoh memajamin ketilembusan karajat godo duo kosusukupan strategik dilo, ngakanud pepagirat tadon konunuan dit mihulit om pepagirat nagid kosinan agensi dilo. Tumano daw sedko manhak kontungan dit kengkawas kumad perintah pogun kumad dun hapadam 5 riyong ringgit untuk diti tahun 2000 dun hapadam 6. Nung piagalon hapad riyong ringgit untuk di tahun 2000 dun hapadam 5 kohompit noh dividen pambarayan kepongolosan om penoluodan mitilambus. Pajakan dilo papahompit koyonon seginayat telun hapadam 2.5 hektar mentok karjad SOGT idkimanis. Damot SSGP pepohompit jajaran kini narud siam hapada miso kilometer mengad kina goyod tanah 260 hektar montok kepelombusan gas mantan kimanis kumad sipitang Majlis Gabungan Presiden menunurat kesan sakaraja Kementerian Keledasan Malaysia MAPSU mengunsub kopisan pakarajaan perintah menoriok kawagu karet dasar pencen om kadar bayaran insentif wilayah. Insentif dilon nong kurian idsiribad kepegiratan sistem saraan perkhidmatan awam. Presiden MAPSU Ajulahin Japlin id kentelangan daw minoboros lang dilok kigunoh tu package imbuhan om jaminan ketundunan intimpun tanaruh wokon tadon dit kain bayat kinotuson tongo doktor montok maganu om papati lambus karaja Sabah om Sarawak. Intimpu di mibagal kopisan keledasan pogun ngaki gunuh negid mimparagat montok menghub Dr. Wagu mantad labus pogun dit pinaing karaja ipogun diti. Kampainoh menantu kiharo kawalayan sesakayon om kepetutan suai man posadiau lolobinoh montok doktor dit numaan potodok kumaraja idkoyonon labus kekadayan om idkoyonon sokid. Pinoponsol negid di ajulahin ninggi saman menoribau kengkurian doktor apatut man pogirat mayad penginsamakan koinsanai kompit noh insentif kausinan ketundunan kesusukupan koyonon om penginsanangan koturan pekerjaan kepegiratan corporate registry system CRS diet kotimpun kegirat untuk hapada mapat tulan koturu 2000 dan hapada manam bainak diti otumboyad papengkawas kesenangan kepolombusan keterinaan keperajistan Koprat mengirikau Boyon Tupisor Eksekutif Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Rezi Izwan Ramli Minoboros gisom ko tolun hapod tulan ko siam nakatalib hatus anum hapodam siam ribu walun hatus dun hapodam walu transaksi pinasaga med CRS kampai no hapodam 2 ribu turun hapodam 2 pemerbadanan syarikat
Midoboro siya dila ida babayan dialog monikid taon SSM 2026 na tan pagunsabah id kota Kinabalu. Kadao SSM minangapot nagid kasuayan fee katahuri serah simpan mayad CRS gisang katalun hapadami sa tulan kapadam 2 2026 montok menginsanang karjad serah simpan. Manahak nagi kasiwatan kumabagian kiguno manalasay karja serah simpan kohompit suay ko tanggungan montok kopon nanudan. Wakon hal dit man pagibabarasay kampanya no kapagiratan CRS inisiatif klinik pematuhan Om Kempen Pemulihan Serah Simpan 2026 penogi kepobantaan atag pindaan akta syarikat 2026 akta turu kehompit kerangka pelaporan kemampanan. Aba bendilo tinanud 247 manud mantad company ketinanan profesional paisan pemadagangan mobi mantad tong agensi perintah. Idmo pusan suku toko kagu tituluh dot kabar-kabar. Inovasi kegenaan pengobatan dan teknologi kelidasan na patut man pengkawaso. Pobian mentok ababayan menukat tanah anak pogun man puti lembuso. Ingka kano, kabar kayo na nulu di Sharon Raymond mentad section berita ehwal semasa om pinadalin di Albiah Justin mentok kesalimbahan toko. Salam Malaysia, Madani.

Hai tupinai, nokuroko, ahuyan kebo. Munda dorong pebo sekira dahuyan. Harap timpu, au takau minog de terusap. Ngamaganu takau napa timpuh mundorong. Au minog tesadu, au minog dit amaal. Apun sel napa, nga keseliwan takau. Seliwan na teruhai, mengeinteng rahat, mintong talun, tay kamuliid kampung nyampai peganakan. Poi dua ot kau dipanan, ihuma ot kataranangan. Tutubayat penasunudan, intelepon na kayod sarain

Tanak do pa nga tunggungan to ko bo. Tamangay na yulad to susunong tingyuligayolo, mayulad o kampayad karatan dada. Pasan diti mantan RTM om Agency Antidada Kebangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampayad.

Di tiga selimbahan di nakatalib haram minakian di sinding langadan ginawa ko matad Julius Jawat sedaman kelasanan dat pentanud keselimbahan tetong pena paham saya-saya kayo insan por hian aku dat papailo na kayo saya-saya terhian dat pongkap pason kanud patad pason maya dat whatsapp kusong isa siam apat siam kusong turu walu Rehan akun pa ilang tit isa kabar hinumbo dot itit rusap na kayo nun nuro dot intangan sebagid aset dit agayo gatang kanti to kinasanongon dila nagi kasiwatan ekonomi it kanud ianud gunon dot montok lumapus pidagangan som pamagunan nabar sila di panarkahon katinanan kaburon ekonomi kota Marudu perkom dato Dr. Jonathan Kandok. Mida bersedia dat nung magigian kailah tay kapuriman dat gatang sinonong dat rusap diti tantu na dat aw ila katama dat mongolon dila di amas kadaw. Naritan di dato Dr. Jonathan diti dat kunyit hempodu bumi tongkat ali kacip Fatimano po nga rusap kobasanan di gunoon kigatang datakawas sinakodong dot pinonarisidan science nagi ponalidokan dun kawago kadaw naburus dati untuk dot ababayan mempay datinimungan pidagangan rusap pinanjur dot HPA International Idbian Republic dahil ikot kota Marudu matila. Muntok di tengah melahing-melahing ngawi teko idong ikamulakan nung haran hot ilaan na kayo tutunan na kayo dot rusap-rusap nga senang dot pinsing ilan hampun ilan dot ano dot mamaguno hintim punta-punta lo eh. Sapu tangan keningau sinding pati lambus mata di BG News utanan muru miuruh toko delangad pinampatan ni Masilin Ami Elis Martini.

0: Reaksi Belanjawan 2027.
1: Konsekahan PMX tumayan na daw kining kawasan titalod kapanahakan sara mantad hatas ringgit mini hatas lima na hapod kano akod mamalik kakamat am nagitikanas itsuwang datwalay. Yako yare na rin mantad kampung ganibis lamakilo munang katulod anong kapailaan pinalambos di Luguan, Muntiri, Malaysia id sara lambalanjawan 2002 na hapod am turo. Konsekaw PMX.
0: Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Baham gisam nanda diti jam ko hopod adun hopodam sia minit tu ang kalan sananda nalihis kau nakorong ada sinding-sinding dit nakau niku amun ta kapelan kayo sinding-sinding na podi kau niku nga pengulud man tadam nung haro sinding dit pakirangahan kayo au na si watan dot peponi nga kada kau kaus mbalan takod makiulud it timpud ta bontol. Kapamaramayan dat tadaw mamukabun, mamutayam, amnagi manginsada, teka hari peladang, penternak, dan nelayan, HPPNS, netan pukul Sabah. Iman pohoro detenem dat kodun hapodam tolu, gisam dat kodun hapodam limo tulan kohopon diti. Pinan palanok mentok papahampit insan nan nayatan umur, mantantang anak tabika, gisam dat veteran, giumur dat anam nahopod daun, nampeng kawas. Kemana di Menteri Pemutanaman Pengisadaan dan Pemurunan Takanan Datu Jamawi Jafar mengisusai keparagatan di Pinasadia mentok mengingkawas keperimanan karet di titonggungan dan pemurunan pemutanaman pengisadaan dan pemutayaman id keposiahan dan ekonomi pogun. Kadau kepemeramaian do tadau memukabun memutayam menagi mengisada di ti kepohompit do insanan umur dila itu doan dot kopo purimanan ditit karet dot tanggungan teko kogunon dot kotalu taluhot ditit mamukabun mumutayam lagi menginsada dot kumad ekonomi pogun amna boros dia itu serak dot tinubungan dan ababayan kita cerita RTM Sabah kopihan dot kepemeramaian HPPNS netan pogun Sabah di Tadabayan. Pasan peti lembus kada kau noh kada kau tingkod dot papatad pasan kah pasan diti manta di Adrian John Siking halo di JLP kapisanan tetuang kura-kura na kabar kah sonong ditemenai posi kau rehan kum pelombus no pada pasan dat kapisanan tetuang tadau kapat diti alansan ngoli das terimu om yang pe berkat mantad bina mangun kuma ada tau insanan kepinayanku kombolutanku om kemanakon-kemanakonku pengian nitsu keningau tenam sipitang om nagi labuan posi kau DJ kadau dan John Siking mentad kampung kinabaan Tambunan makinut sinding di meri intiang Anawaulan megal haruhot Anawaulan ngembalan ku bintang tino kapagulo dila karena kinang hot ako sinding diti tahan tukul dia dua tundo yesu tenandat kampung mempakad pinampatan dioking om isalomah

apa sih kau roda istiban mantan Selangor penro kau udah lihat Selangor itu terhian aku bapak hilang di titik sakabar karena di titik kependalanan dat kependalanan di titik penisan kelimpupusan dat sesi akademik teko pelaksanaan ujian akhir sesi akademik UASA ganti pinatantu dot kapanau minggu tiso pinorut nasusut dot kau yuan lisun dit kakal pada petoguang dot pemegunan toko Kementerian Pelajaran KPM kepentalangan di Tadabaina pinapailo dot hal dila pinatantu sa katalib dot minaganod kakiraan ka dit katangaban dot melahing ngawi mananamong kumad rontob kalidasan ng kamuligan na tanganak labi-labi kapiasa sumikulit nuru darumikat isikul dat mindikaw dat penisan nila temano dat KPM mantada dat iwasa ditinapo nga penisan ipapanahon da sikul bagian sikul nanuan dat kaluhawan muntok mangulod kawagod timpo dat kapendalanan nila laut isat waya mentadot koyon dit olisun gap ya itu pemegunan toko dua bayan nanti anu ayo ketepatan sinding peti lembus ngapagulu di lo kopusan mantadi datuk Francis Landong.

Assalamualaikum bintang atam balut hitid FB nung haro kakal haro haro kasari bo i Angelin Melatim Ponsiko Angelin Insan po Marius Merudim i Sabin Kangut ngahitin lagi kadi Sabin Kangut kebisanan tutuang tadao kapat DJ kumana gitu insanan tambalut sebab FM makikinong kesulimbahan iti tabi basan kadao i say po tambalut i say mi say mi insan po i refli magansap kapisanan tatuang kumadia am iweni joles kapisanan DJ tambalut ngawi ka kukuruna tambalut kapisanangan tatuang marispor isi build hill putatan Ami Sabinus nga kakal pada iti Ponsiko Sabinus ami kadi Angelin Melatim hitik kinarut nga marisporis nagi kadao i Floren yan kapisanan tatuang Floren pasan patilombus man ko siwato.palombus pasan pinata.com bulutan hitihid whatsapp manta di Lucy Doyo kado kapisanan tatuang tadaw kapat DJ masan o paguluya po ako man nagi di Julita Magret Helen yung Julita Mbobo Adila Duvanson Florence Boyjol Florita Kinajil Lucia Bibi Rosu Gudemilia Gom Clarence Wong Narbay Pitah Yubug Kelsikel Abdul Malik John Yupin Isintom Charles Lajinon Maris Morudim Jesse Potilo Kalyun Michael Leti Delambun George Gimbun Mempe Pason tapi ibasan ko mga ngawi dokayu abarakatan apa sih kau di jenak lombus di pasan ko abarakatan kena mempe dat pagganakan nukah kan lagi lansanan dat keti lombus tokod karamit barakat Rini Lau Ami Meging Gombolok kopi senan tetuang Baham kana kinang hot tokoh sinding diti tinan ku milang bilang manta di koyok men Ready Benz kepisanan tetuang mantok di pentan duduk selimbahan di timaya ada radio. Kau sih kau nih kemarin kau tesanan.

0: BFM Kesembahan Boros Dusun.
1: Pogulu menengki ada walai, sorhok nolang ketinggali ganditi, untuk mengalai kasaraman. Pisoko insanan takui pegasakan, om pisoko insanan kekamot lotiri.
0: Kepasaran itu mata sama BFM Kesembahan Boros Dusun.

Tapi nengkau nak kosong tengok nadi jam ku mata lu pagi ambalutan tetuang baina. Jam ku apa dah miso isap minit dah tetuang. Apa sih kau kemana kayu kakala menahak terhian, menahak dot papa hilang. Tengok share di tika selimbahan miti lembus takut tetuang baina. Maya ada FB, maya lagi di TikTok. Ipen rong utam pada radio ngamilah lagi dat negari apa apa hilang teko poshe dat asalimbahan niti pelogod logo dan nopo am karongo nadi sambol walai.

Paham pagulo tilamusan tako pagimulatan dito rohian ko pa ila da kayo dito pangilaan kayo ang datawan mentok tadaw suab kapo da manom tulan kapo 2000 don kapo da manom tadaw kalima dan ko saban rumah samid pira-pira kayanan dan sadapan tangus meninggaro dit pira-pira kayanan dan atuang rumah samid pira-pira kayanan ni watas ponsokid babas ta sagit dun hapa dam taluh darja celsius sambabas da talasu talun hapa dam apat darja celsius baki aki ponsiko tutuminano ditit kasalimbahan na mitilambus tiktok sabah bfmv good

0: Vamos que no toco a pasar un tambor de toco tío.
1: Yo, ingam satur mentad bakilong ko tablod na mangano ko da kasiwatan na sumuli di pason di kensya na itambalot sa Babi FM di a o na simbar di gulo pa miagal di Jusi Patilo Jos Gimbon, Tampulan, Kaliun, Jimmy Satur, Bagang Sagi, Yunggun Gandarong, Julita Magrit, Lorita Kinajil, Kelsikel, Rosugod, Onsiko di Pasan Nudirus, Narangaw Kui, Nogi i Semi Bungaran, Gunsin, i Kampung Lasaw Tintapon, Kutablod, Adila Kondaring Lonely Ingang Narumbay Pita Saima Ikampung Kalawo Tanggilan, Tuaran, Klina, Kampung, Mandak, Kutablud, Mimpay Pason ko, Kansana Diolo, Sanong Tatuong, Tadaw Kapat, DJ, Abuli na po nga pakian Tulungo ko dapat po ni disinding di mas ni sumiran di kalangadaan ko no itaboy-aboy sa harap ng pengulod. Ponsiko di at DJ LP Rap.

Nung orikat tulan Ramadan, timpu mengukap puasa, asini timpu dit epiandat andat. Itino kasiwatan montok jinamanu, api rongaw-rongaw da makikinangaw Saba FM. Untuk timpu sumadya, pupasadyata kanon montok mengukap puasa. Pintutuna produk no maya iklan mengukap puasa Saba FM 2022 pada meturu insa makai memamali pintutuna cenaman pagaduna slot no paino promoto tepiser pemadagangan RTMS Saba in nomor aso walwalu turiso 2 telu apat apat pengikutan in nomor iso iso iso ono.

Lamalan sandot na lihis kau nakorong ada sinding-sinding ngawi di tindo di tepi nae. Muntak di tara sinding pakenuan tak pakir rangahan nong au tumpet tumpet na ambalan tak ada apa. Olo di tipu taban tanah. Bam ti lembusan kod palembus pasan nampasan pati lembus di ti manta di ginwab kadau makilambus da pasan kumadi gaman kandai lungkuan hila i ka kampung malangkap tiong kalansanan dat penrongo dat ababayan di tika so panna pa hom pailaan gya pakinongo dat ungkapan ti pasan kantam tantu na pad penrongo yo buin tambingo ti mili sanong tatuang kumadi a pasan pati lembus balai kuda mintong saya nakapatad pasan diti Charles Loginon kadi Charles Loginon kapsanan tutung tero kapat di JLP nagitang balut ko ngawi Jonis Mansatil Datu Protasius Mukiao Datu Lajabat Morris Joseph Patilo Benjamin Stamin Lucy Batak Lucy Doyo Lucy Atati Bibi Matilda Monuit Patricia Nicholas Flora Mojingkil tensanan makikinong ako sa Bob FM sa Limbahan Boros Dusun Tabi Basan Posiko kadi Charles Loginon Posiko nangikumadiya Charles Loginon.

Ampasan penting lembus mantan digundohing Johnny Upin kadau kebisanan tatuang DJ LP Rapi Alpinus DJ Mboletok Hino Konti ka no kabar senang ti tampenai DJ sapung ngel resam tada wenang sapung sapung ngel pina pina pasang kaduo dong kaulian gede kada tanda sakodung kumadeam sabab FM Bros Dusun Balkasari menodok masan kumagambulutan Megali Josh Gimbun di Misatur tampulan inggam satur lende inggang majakong majunah yunggun gandarong yubug dansi tuaran Thomas Rugading yagang kemadang Nogi Abdul Malik Helen Yong Lucy Dayo Julita Judith Rosso Good Emilia Gom Angela Devanson Julian Nyapa Om Nogi si Koyok Men Ija si Potiluh lo tembunan kumane paganakan di JK Mepe Pason takau may toko Potilong Busa Sokodung kuma ditit DJ-DJ do memuruan sebab FM nungokon kati saya poh kah nungokon katindo saya rak poh bahin kano DJ bebasan hai mikrohang kumada ketinsanan ni Johnny Upin na milir ni Erina John harus sinding pekinian nga aku ilan nung tumboyo tatuang bayan nga ambalan takod polo di timpun tebontol katam pinay om pasan putih lembus di kapisanan tatuang tadau kapat DJ kadi Muhammad Dizan Syukri tatuang bayna kapisanan tatuang tadau kapat DJ makikinang ohambono pod penrongaw tatuang diti kadao ikaw siya tantis sumayat akud mamasan kapisanan tatuang kumadaysanan tambalut ihina kasari manakodong kasalimbahan prostusun gigi sama pupusan kasalimbahan Megalimuna Idarita MM Suk Ibagang Jenizen Esbon Linda Linda R Rinilaw Omitan Duyutong Ponsiko pasan tambalut itino kau nagi katanod di TikTok bae na to sangkuro sa nangot piramutan ko nga penrongo ko kasarid di radio kada opo si kau dika kampo si kau nagi umbada ito pinay Ihen, makianod sinding di Musa Limban. Malan ko da mintong, aw elan nung atumbayan tatumbayan na kahen nga timpun tamantol po ang takapolo da. To sinding pati lambus diti momuhobo manta di Elika Pojin sutanan miniagal sinsing di datu jan guys ah ikasalimbahan bersudusun sabab FM senang kapiah.

tau te ikut kita sesuang luni di kangingis. Ngaid saranam kita ngodaw, maso kosumap kahagakan pemisrahan, te ikaray tanda kemuruan. Kahagakan pemisrahan, okon ko aluhoyon. Ilo na panga kabalingkangan kelidasan pemumisaraw, dit kigunad pusahan kapio, ubatan om sokadungan. Kada pulagasayalad asang lunan managuang. Korhangaya lo, mentok pagkinaw, manhak sunduan, kada pangimbarasay. Nung kapuriman kat kahagakan pamisrahan, kada pulasoko pamisrahan. Pusunudo kumad paganakan, tambalot dit milo tumbayon, teko mukyano panghupan mantad tulung tabal kalidasan pamumisaraw. Sarahana, mukyano panghupan akan kakamayan dot aluhoy. Nga ilo na pangalaang kapagulo, dot mumang lingas. Tikit tulun asakayot kinanghan, rotiyan, amkanod kasiwatan dot kangingis kawago.

maraja. Kada pogi sam alihuan manamong kalidasan. Nung alain pirikaw, mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjam. Kada lihway manginom waig dit kabagal, mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit alidas. Pundurong ang matuturuhay mantad screen computer. Montong osodu, montok mangingkuri kau diponon mato. Nunuhit lebih kiguno, uludo kasasokon pamusarahan to susuno. Umuhobo, mendorong taruhay, om gumulit kumaraja meampaid lebih oporokis. Tinan olidas, pamusarahan oporokis, karaja nga lebih produktif.

Paham. Rian aku nak gedat negara yang manual di kombolutan dahi tihid id bagai tihid TikTok. I Madin hila id Sungai Buloh kante i Sharin Puncak Alam. Magu mau tambah letak aku dat pentanud keselimbahan deti imaging let tagi nambur kakal pada tambah letak aku malih sami kundahal. Kami sampai sinding dan tino malat salat ko pinampatan do di Carlin Suzanne La Simon. Oh, ipentan do kasalimbahan di Maya do radio maya.rtm klik. Soi ko maya.astro walu truk kusung ponsi ko kumada keten sanan lebih-lebih ke pet minan nahak da tarhian pinapo ilang na kasalimbahan miti lombus dite. Amid nasusut titik koyon dat mamulisun teko kapal jerebuh kanti wakon tulun ginumuan pakionon dat mamakan tokop darongus en siam na pedam limo nung haron at buruan dat labus kanti tu ponit dat tokop rongus dila kapanahas dit partikel dat pisahok di tengah korok kah Kementerian Kelidasan KKM Pinapelo nung au na apagaw na dumagano dilat tokop rongos en siam na pudam limo kapamakayan di tokop rongos tolu lapis nga kamilah nagi sebagai lang pangumuligan kadaw haradatit au milah dat au lumabus daman tadwalay kay dat may porobuat may pamuburu nga pengkuropoh pitamangan kasari indat kelidasan ba sinding ditih kanak kinang kok tau malat salat ko pinempatan di sami kundahal lemi Carlin Suzanne La Simon sultanan da sumanda kayangan di sarin Amud Sapri.

Pasarhon na tulong ginumuan dat mantangantang amaw aruhay at tumbayaan kumad nununopat kapatangkapan kabar dit awo tapat da bagian dit aiso tanggungan. Sunudan na giyalo dat maganog kapailan dit bobaswago am tantuan dat kabar na podit aramit nga mantad tadan kabar dit otopat teko mantad portal sebenarnya .my. Nununopat kapatangkapan kabar awo tapat nga antokon dat lang undang-undang am dawaon tumano di section 505. Kanun kesiksaan om section 233 akta komunikasi om multimedia hopodem siam siam hopodem walu. Kesalahan pepetongkop kabar dit autopot milo dandawon dit bobos akas limon hopod 2000 ringgit tiko jilon au kolobis sontown linaid tiko godu duo dilo om danda sumusuhut menikit tadau kesalahan kiginimut 1000 ringgit. Sontonuday tako manalob

0: Palan Belajaran Malaysia RPM 2002 pada menem 2003 pada limah napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2002 pada lima meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran kepegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya koin tutunan keperegisteran tumanud kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja koiso.
1: Masa kau makin ngau Radio Malaysia Sabah VFM keserimbahan bersusun osenong kepil.

0: Menara Sinurambi, Niak Mauligan Ra Tambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Ra Sabah.
1: Bakul Wakit,
0: Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonarareka Bentuk Rumanara Ragitio, Ondo Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam 4 ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ro libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal ro gaun monsoy, kan dayan rumato oro tumolop, amsiov roangin intora paka kroka.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Akapandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukulak poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusak fokus amapasi ambu. Kukulak babal abuli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam ke apat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansa, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy minyak atarong nuvavayaan miun.

0: Kapivosian, Tabi, Malaysia, Madani. Baino kinungod idio ziti abal, mantad Sabah VFM, pambuson ko izo wi Elis Marius. Kapaghuna po nga tuhuda abal. Pavakason o inovasi idkaganan kapungusapan om teknologi kohidasan. Sa kaday montok ababazan kapunukuan tanak pogun apatut poti hambuson. Om baino kinungod idio ziti abal poimpanu. Inovasi kinoiznon idkaganan kapungusapan om teknologi kahidasan apatut pavakason maza kapunoizukan om pengkomersialan. Ino montok-mintong da asil ipabuon kodimpot pidagangan kabansan om sumpamagunan. Tutulus, papoyin kavas pitapangan innovator kinoiznon id suang pamonan teknologi kahidasan. Tumanod di Montili Balajalan Science Technology om Innovasi Datu James Ratib au da kotod inovasi tawasi id nazatan do pamusavan teko prototype om apatut pagozon montok kovosian tinimungan tuhun minubos si doniti di ontok pinapoy magon ababazan kinetic next duvongay bu duvong panom onom sport medicine symposium innovation in sport performance and rehabilitation id kota Kinabalu. Boboson di sino, pinuhambus di kumuduwa manunuat poin tetap kemontilian Doria Tai Yung Ting. Minubos nagi idatu James, kavasa soy zukon o kaganan kapangusapan om kahidasan maza science, teknologi, creativity om inovasi. Kampay no, katundan teknologi, rehabilitasi, kaumatan pangusapan, kabagintangan ning koton tuhun spot om mongipop do ogonitan. Pakianwan da kapalintan pisampuvan papatihambus sa kaday sa ginumu tunga padamhimo lizong linggit son taon montok ababazan kapunukuan tanak pagun Sabah pantas. Minabawas ipu palimantuaran datu Sri Panglima Wilfred Madius Tangaw tuduvan na po diti ababazan nga manak kapaguhanan mga palay om kapahabusan galan tana kumatuhun di kasudong om akon ko sa daada manukutan na teko mananom vatu tanda. Minubos si Doriti diontok minangamoy kabalanjan duvongay bu duvong pedamtu idhintun kaundangan. Minubos si Datuk Sri Madius isido penogi adun tamparuli so ginmu duvong pedam himangoy bu himangatus si zam nga pedam iso lot tanak pogun notuku maza paghudan pantas mantad padivuhan ko iso duvongay bu duvong opod gisom vuhan ko onom duvongay bu duvong pedam onom. Kapagudisido, kalaja di Ohud o Ponsol montok papasikap kapaguhudan mga palay tana adat id pogunditi. Namot iho minangatag i Datu Sri Madius moido potimpunon kalaja munguhan tana adat Sabah. Miampay mamaguno teknologi digital, kampay no timpunon kapoyhan aplikisan tuhun sandad, kapoyhan ponukuan, paghudan pagintangan do mga palay om kapahabusan galan. Masitinogi ihon, komungan Malaysia, montok kapoyhan, kuma tinimungan tinaw ngavi misompu, kakamoy tungkusan tuhun sandad, i sinakadung Malaysia, di ontok duvongay butu. Kapanaw tana adat tumanud ko tulan pogun, maza kapoy maganan. Minabawas wagui Datu Sri Madius, oponsol kapaguhanan tana adat tu iti okon napakahalata nga susuzan koin tutunan om timpu dumonto paganakan tuhun sandad id Sabah. Ahansan, kanu kapalintan, mana kapaguhanan kuma kotihambusan pambalazan pantas moy do kapanguhan iti montok kapahabusan galan kuma tuhun di kosudong.
1: Kakal ko po, makinamaw abal ipogun.
0: Abal na pariti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM kasahimban bos kadazan. Mamodimpot Sabah apat ngopod Middle Amas id pihavanan spot Malaysia sukma duvongay bu duvong padam vahu di kahapas na kanu tahu ngopod Middle Amas id sukma Selangor duvongay bu duvong padam onom pibagahon duvong padam siza Middle Amas di ontok duvongay bu duvong padam apat id Sarawak. Minabawas si Matili Katundan kamuhakan kabuuan spot om economic creative Datu Nizam Abu Bakar Titingan odimpot iho maza pinghudan pointi hombus miang pay komungan sa Viavikoy Sun Spot montok papayin kavas ng kakoton tuhun spot pagun. Natubungan isidodo kapabalan, diyonto kababazan kapatakan incentive kinahantazan kuma tinimungan sukma om para sukma sabah duvong ngaybu duvong padumonom idkota kinabalo. Mimangi datu nizam ditikoy sunspot menak timpu poin hobi kuma pinghudan di poin tantu miampai sokodung mamamahuda om mohoy ngawi. Moy doko dimpot iti tuhun spot sabah do dimpoton noko moy minanak pelintahan pogun do insentif so ginumu duvo titik tahu ngapadam tahu lizong linggit montok mamahoga ning kakoton tuhun spot mamamahuda om monijol i nakapakat nakapanakaday kuma kinahantazan pogun id pihavanan sukma om para sukma duvong ngaybu duvong padam onom. Pidondian pajakan tanah kepanadan Hongkod Tumau om Gas Sabah SOGT miampai kepahabusan pipe gas Sabah Sarawak SSGP inotuidong maza kotinanan kotundan ekonomi Sabah Sedco om Petronas. Pisosomo kanumanak sivatan tawasi om patihombus kuma ekonomi pogun montok timpu tahu ngapod taun maza pidondian kigatang hobi kuang 200 lizong linggit. Minobos iponikon Sedco Datu Masiung Bana okonopoko kanu papatihombus kalaja duvo infrastructure strategy nga maza pidondian diho kanu ponogi papawakas toin depuan patihombus miampay ning kokoton kausinan agency no kamoy. Kavago desido pinapoyo o Sedco do papain savat kausinan kuma kaplintahan pogun so ginumu duvong padamhimo lizong linggit ontok duvong ngaybu duvong padam onom pibagahon opod lizong linggit di ontok duvong ngaybu duvong padamhimo papangkub dividend pambalazan nohos om sakaday monihombus. Papangkub iti do kinaisunan sa hinab tahu nga padam duvo titik himo hekta montok kalaja SOGT id kimanis. Namot SSGP papangkub nusudan suninaw sizam ngapadam iso kilometer miampay tukuan tanah 206 ngapad hektar montok kapahabusan gas mantad kimanis kumaid sipitang. Unsubon diti Council Pisampuvan President o Manunuat Totuo pisan pakalaja Kementilan Kaedasan Malaysia MAPSU o kaupisan kotoinan kapalintan mangintong mahik ahal pension miyampay gontob pambalazan incentive Pisampuvan. Nakuang incentive diho idsibo kapapanay paghudan katadan kotoinan kapalintan. Minabosi President MAPSU Ajulahin Japlin o ponsol hang diho to keuangan package om jaminan kita ngazan po ompus vokon ahal imanantu na ngazan dokotul monoy mo om popatihombus kotenan id Sabah om Sarawak. Namot iti kaupisan kaedasan pogun nga umampay do opulokis monokadung dokotul vagu matad habus pogun. Kampay no da papatantu kaumatan hamin padsakazan om kapakyonwan suvay do pointonda hobi no kaswangan id kinezunon habus kakadazan. Minabos nagii ajulahin do kalaja menguhan akuangan do kutul mositi papanaon do po ompus. Pangkub incentive kausinan kasakadazan komatan tizonon om kapangumbosyan suat katoynan. Kapapanay Corporate Registry System CRS inakotimpun di antok

Sharif Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Rezi Izzuan Ramli mantad pedi ko tahu ngapod vuhan ko sizam nakatahib atus onem ngapodam sizam ngoibu vuhau ngatus duwang padam vahu transaksi nakano kasagan mantad CRS kampai opodam duwang ngoibu tu ngapodam duwa tinan company. Minobos isido ida babazan pibasan taunan SSM duwang ngoibu duwang padam onom nazatan pagunsabah id kota Kinabalu. Kawago di sido pinahuntan nagido SSM fi popopopi popopopi katahib timpu maza CRS gisom ko tahong padam iso vuhan ko padam duvo duvo ngaybu duvo padam onom montok menguhan paguhudan popopi suway kaman tadi ho manak nagi iti do kasivatan kuma bogizan imonoy na do ahal no kamoy miampay papanaw tanggungan to sosondi. Vokon Boboson Kampaino Pematuhan dan Kempen Pemulihan Sira Simpan 2026 Om Kabantan Atag Pindan Akta Syarikat Duvongai Bu Opadam Onom Akta Tu Tu Tu Kokomoy Kerangka Pelaporan Kemampapan Ababazani Numpazat Do Duvongatus Apat Ngopod Mumpazat Matad Company Tinan Professional Koisan Pengindapuan Om Ingavi Mobi Mantad Agensi Agensi Kepelintahan. Id mampusan kinangos wag dituhod abal. Pavakason o inovasi id kaganaan kapangusapan om teknologi kohidasan. Sa kaday montok ababazan kapanukuan tanak, tanak pogun apatut poti hombuson. Ingka kaniti abal mantad Saba VFM. Abal na peritingan nuhud di Sharon Raymond Kisil mantad bogizan berita ihwal semasa. Salam Malaysia Madani, Kopivosian.

Gana hozom tadi Datu Elizabeth Morris dari kanot membus Morris Ginawa tapi na ina bodo ikut jam ko tu tong pod minute rong suvab mempai ko dagari tiap babazan hozo song ko taun dari ai inga vi anangan makin ngodo hozo song ko taun ada hivai tumonda ada ikut jam ko tu tong pod minute rong suvab diti.